0: FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa nih kalau udah jam 7 pagi ya, kamu mendengarkan suara aku Okan Gembul yang temenin kamu ya melalui frekuensi 95,1 FM di suara seru sampai dengan jam 9 pagi. Tapi tenang, bukan cuma di frekuensi konvensional aja ya, tapi aku temenin juga kamu boleh live streaming di suaranetwork.com/streaming. Dan pastinya aku doakan kamu selalu happy-happy ya. Yang lagi sedih, semoga hari sedihnya lewat begitu aja ya. Yang lagi bete, semoga betenya segera hilang ya. Dan siapa tahu hari ini positif-positif pada melekat semua nih sahabat suara ya. Oke. Dan yang pasti kamu yang lagi dengerin di perjalanan juga hati-hati ya. Woles-woles aja berkendaranya. Tadi, nah ini aku mau cerita sedikit ya sahabat suara. Tadi pas aku lihat veteran di depan salah satu hotel itu ada. Awalnya aku gak terlalu ngeh ya sahabat suara ya, tetapi pas aku lihat-lihat ya ternyata ada mobil yang nabrak pohon. Tapi udah dipinggirin sahabat suara, tapi bekas-bekas tabrakannya ada tadi ya. Pohonnya emang gak gede sih ya, kecil memang, tapi gede ada ini juga kan, ada pembatas jalannya segala macam juga gitu kan, markah jalan segala macam. Jadi ya cukup bikin berantakan lah gitu sahabat suara. Makanya kamu yang lagi dengerin ini sekali lagi fokus berkendaranya. Hati-hati, nyantai aja berkendaranya. Kalau misalnya ada ngantuk, coba berhenti dulu, cuci muka ya. Biar lebih segar, cuci muka pakai air AC ya. Biar lebih dingin pastinya sahabat suara ya. Oke. Anyway, aku lagi live TikTok juga nih. Boleh kalau mau nongol-nongol silakan nih sambil cerita-cerita, sambil mau sharing-sharing atau juga mau kasih tahu perjalanan kamu seperti apa ya. Dan aku mau nyapa dulu nih, selamat pagi ada GT. Ya, oke, GT, thank you GT. Terus juga ada Bos Sukari ya, mau kirim salam buat Bapak Bos Agus dan Mawan. Terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna. Wuset. Udah kayak ini aja nih ya, lagi di medan perang ya. Ada komandan segala macam ya. Halo juga ada Kakak Tiri. Iya, payo ngopi. Orang jam segini masih sarapan dulu ya, belum pada ngopi-ngopi ya sahabat suara ya. Iya. Oke deh. Pokoknya hari ini di hari Rabu ya, 2 September 2026 hari Rabu, semoga enggak kelabu, hari Rabu semoga enggak kelebu ya. Dan hari Rabu ayo kita semangat menggebu-gebu. Langsung aku buka dengan 3 lagu yang udah aku persiapkan, dan aku mau buka siaran pagi hari dengan 3 lagu dari Silon 7 yang kebetulan kemarin nih sahabat suara ada press conference dari Bus Youth Fest yang kelima, di mana line up utamanya adalah Sheila on 7 ya. Nanti aku bakal ceritain abis ini.

Silang Seven menjadi salah satu lagu yang sering banget aku puterin sebagai pembuka nih Sobat Suara. Tapi ya sekali lagi nih ya, nanti aku bakal ceritain abis ini kemarin ya experience di press conference Buzz Youth Fest kelima, dan kebetulan ada personil dari Silang Seven yang hadir kemarin Sobat Suara ya. Ini ada Silang

0: Yes, ini ada anugerah terindah yang pernah ku miliki. Langsung aja secara full aku puterin ya, berturut-turut ada Silon Seven, Pemuja Rahasia, Itu Aku, dan juga Anugerah Terindah yang pernah ku miliki. Let's go.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Eh Pak RT, ada apa ya Pak?
1: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya deh. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh boleh, sebentar ya Pak. Eh Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
0: Oh bentar ya Pak. Eh ada apa lagi Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya deh ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan, itu Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan Pak, itu passwordnya, Bapak ketik aja.
2: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara, kamu lagi dengerin aku akan ngumpul siaran di Suara Seru ya. Dan barusan udah dibuka dengan 3 lagu ya. Dari Silaun Seven, ada Pemuja Rahasia, ada Itu Aku, dan juga Anugerah Terindah Yang Pernah Ku Miliki. Karena memang sekarang ini sahabat suara pengen cerita langsung aja ya, di aktivitas aku kemarin ya. Tapi aku pengen kasih tau lagi kalau aku lagi live TikTok juga, boleh kalau mau nongol-nongol nih sahabat suara ya. Halo buat Anof Fox ya, halo Anof Fox, ada Wilman juga, ada siapa lagi nih, ada Pak Wi dan lain sebagainya. Terima kasih udah pada nongol-nongol juga ya. Ada Fandi, hey juga, thank you ya. Oke, jadi sahabat suara, ini langsung aja lah ya. Aku sudah gregetan banget pengen cerita nih ya. Jadi kemarin itu 5:30 sore ya, aku ke Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang ya, karena ada press conference dari Bus Youth Fest kelima untuk nanti 2027 ya. Udah tahu dong kalau di Bus Youth Fest ini ya yang kelima itu bakal ada line up utama, itu ada Silaun Seven ya. Terus juga ada Kahitna, ada Malik and the Essentials, Pamungkas, Fiera Tail, dan juga Perunggu ya. Ini di 16 Januari 2027 hari Sabtu nih sahabat suara. Jadi kemarin itu dari sore aku nebeng nih sama yang punya akun Pesona Sriwijaya ya. Karena kebetulan kenal, akrab gitu kan. Jadi nebeng sama dia ke situ ya. MC-nya ada Richie Hui di situ kemarin sahabat suara. Nah, jadi kita press conference di situ. Thank you buat Hektik Kreatif ya sebagai promotor Bus Youth Fest dan memilih Kota Palembang yang didatengin ya. Sekali lagi keren banget buat teman-teman Hektik Kreatif ya, udah pilih Palembang juga dan sempat ngobrol juga sama promotornya kalau memang Palembang ini ya komplit gitu loh untuk venue segala macam. Jadi makanya dipilih juga sahabat suara ya. Jadi hanya terbatas yang datang nih sahabat suara, yang ikut, bahkan kita pun pakai gelang juga segala macam, dapat goodie bag juga. Ini aku pakai tote bagnya di luar ya. Ada tumbler juga dan sebagainya gitu ya. Jadi ada sekitar berapa ya? Enggak nyampe 80 deh, mungkin 70-an kali ya. Teman-teman media yang hadir baik itu Instagram atau juga radio ya. Sebenarnya ada 6 radio sahabat suara, salah satunya ada Iswara gitu ya. Jadi seru banget ya, ada dari tim dari Hektik Kreatif dan tentu saja dihadiri oleh siapa? Oleh Mas Adam. Waduh, ini keren banget ya sumpah. Demi apapun ya. Beruntung banget nih kita kemarin datang ke press conference Bus Youth Fest yang kelima, dihadirin sama Mas Adam langsung ya. Jadi kita bisa tanya-tanya, ngobrol-ngobrol juga segala macam sahabat suara ya. Jadi aku kebetulan, kalau kamu lihat di Instagramnya Bus Youth Fest ya, aku tuh sempat ada nanya duluan malahan, karena udah greget pengen nanya. Nanyanya adalah sebenarnya yang pertama adalah menegaskan nih sahabat suara, kalau jujur nih, ini jujur ya, ini maaf-maaf nih ya buat yang lagi dengerin ya. Aku tuh bete banget, kesel banget nih ya. Karena memang hektiknya dan orang tuh pada ketakutan, takut gak dapet nih sahabat suara. Jadi minta tolong ya, dijelasin kira-kira setelah nanti war tiket, ada lagi gak gitu untuk berikutnya. Ternyata ada sahabat suara. Jadi diingetin ya, kamu yang mau nge-war tiket pre-sale ya. Jadi sekali lagi, kamu bisa war tiket Bus Youth Fest yang kelima, itu nanti siang ya, 1:00 siang di website doang ya. Sekali lagi di website doang ya sahabat suara ya, di busyouthfest.com, atau bisa cek aja di Instagram resminya sahabat suara ya. Jadi ada beberapa kategori, nanti kamu war presale di situ. Nah, kalau nggak dapet, tenang ya, itu ada harga generalnya setelah itu ya. Jadi bukan berarti kamu nggak dapet presale itu dunia berakhir, enggak ya, masih ada harga general ya. Walaupun emang resiko sih memang harganya pasti berbeda dengan presale ya, tapi better dapat kan gitu kan ya. Nah, jadi itu sekali lagi yang kamu nanti siang ngewar enggak dapat nih, rela udah booking warnet ya. Rela udah pakai 10 device ya. Itu tenang, masih ada harga generalnya gitu ya. Jadi bukan berarti akhir segala-galanya sahabat suara ya. Dan kalau enggak salah memang satu orang tuh maksimal 5 ya, terus apalagi ya kemarin ya ngobrol-ngobrol ya. Dan itu yang ditegesin, karena aku sempat cerita nih sahabat suara, bete banget sumpah. Orang-orang pada nanya demi apapun, "Kak, kau kan ada enggak di loka tiket Silaun Seven? Kan jual tiket enggak? Gak ada, gak ada, aku gak jual tiket ya. Jadi semuanya di website nih, sekali lagi sahabat Swara, semuanya di website. Dan cek aja di akun resmi dari Basyut Fest ya. Dan hati-hati terhadap penipuan ya. Sekali lagi sahabat Swara, hati-hati terhadap penipuan ya, karena susah nih, kita-kita ini kadang-kadang kurang literasi ya, dan kurang nanya, sotoy. Asal eksekusi doang gitu sahabat Swara. Jadi sekali lagi silakan nguar aja gitu ya. Yang bikin meta lagi ada satu ya. Yang misalnya aku udah chat ya, chatan nih waktu itu, enggak dibales tuh. Enggak dibales sama sekali, tiba-tiba ngechat. Kan ada loka tiket dah. Hehehe. Giliran chat kita enggak ada dibales, keman. Giliran loka tiket cepat ya. Malah kesel ya ujung-ujungnya ya. Oke, jadi itu ya sahabat Swara yang mau nguar tiket nanti jam 1 siang. Terus betul ya, ini ada Anof nanya, rame ya kakak ujinya dari luar Palembang juga yang datang. Betul, jadi bukan cuma Palembang nih sahabat Swara, Sumatera Selatan, terus kemarin ada teman-teman dari Lampung, ada dari Jambi juga. Jadi kemungkinan besar ngeluar ini bukan cuma di Palembang doang nih ya, tapi Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, bahkan gak dipungkiri yang lainnya juga nih sahabat Swara ya, karena memang titiknya di Kota Palembang kayak gitu ya. Terus juga kemarin akhirnya aku nanya sama Mas Adam ya. Karena kan Mas Adam sebagai manajernya juga nih sahabat Swara ya. Tanya ya aku sempat ngobrol mengutip dari omongan Mas Duta ya, kalau radio masih sangat relate dan memilih radio untuk sebagai tempat ngobrol-ngobrol ya. Makanya aku nanya, intinya bisa enggak nanti ngobrol-ngobrol bareng 6 radio yang kebetulan datang kemarin sahabat Swara di press conference. Ya, katanya niatnya sudah ada, kita akan lihat nanti. Is, hacep banget sih kalau misalnya memang si Lone Seven nanti bakal ada hadir di Iswara atau juga radio lainnya juga, ya nggak sih ya? Ya. Tapi sekali lagi ya sahabat Swara ya, pokoknya informasi lebih lengkap ya, kamu bisa cek aja di Instagram resminya. Ya sekali lagi jangan takut, pre-sale kalaupun udah habis ya masih ada harga general lainnya. Ya dan juga semuanya ada informasinya di website. Jangan ketipu ya, ini jujur ya, aku tuh kadang-kadang suka bete baca berita orang-orang yang masih ketipu nih sama yang beginian. Padahal sudah jelas ya akun IG resminya bilang belum ada buka tiket. Misal nih ya, tiba-tiba udah ada bentuk fisiknya misalnya. Atau tiba-tiba ada yang ngaku udah jual tiket. Jangan, jangan begitu sahabat Swara ya, enggak ada ya. Jadi sekali lagi semuanya ada di website, oke ya. Dan endingnya adalah setelah selesai, memang gak lama sih, sekitar 1 jam doang press conference kemarin ya. Ada teman-teman dari lain juga gitu ngobrol-ngobrol, dan endingnya adalah kita ngobrol sama Mas Adam di situ ya, plus foto-foto ya. Karena gak dipungkiri, si Lone Seven kan menemani masa bocil-bocil milenial, walaupun generasi sekarang-sekarang juga suka lagu-lagu si Lone Seven gitu kan ya. Jadi foto ada tuh, lihat aja tuh di IG aku ya, ada fotonya sama Mas Adam, gaya bapak-bapak banget, aku pakai foto pakai jempol ya. Sama yang lainnya juga pada foto-foto juga sahabat Swara ya, kayak gitu. Ini jadi please ya, selamat ngeluar aja ya sahabat Swara ya. Gak usah lagi nanya ke aku udah kasih informasinya ya. Yang mau ngewar tiket nanti selamat ngewar, semoga dapat, aku doakan ya. Kalau kan gimana? Hehehe, kalau aku sih ya dapat gratis sahabat Swara, maaf ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih.
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Iswara.

0: Isor Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin aku Okan Ngebul, siaran di Suara Seru ya. Dan bosan ada Silon Seven dengan Memori Baik. Kenapa ini Okan muterin lagu Silon Seven lagi? Iya, soalnya di request tadi ada Meili ya, yang udah nongol di TikTok, sengaja minta puterin ini, requestnya ini, biar ngapalin lagu Silon Seven yang sekarang-sekarang ini ya. Satunya ada yang baru, sederhana Sahabat Suara ya. Iya ya, karena Meili cerita mau ngewar juga nanti siang ya Sahabat Suara ya. Yes, aku ingetin lagi ya, jadi di Basyut Fest 5 2027 nanti ya, tiket ngewarnya itu siang nanti jam 1. Jadi harganya macam-macam, dan kalaupun gak dapat tenang Sahabat Suara, masih ada harga general. Dan dia tuh ada 3 ya, ada 3 stage. Jadi yang pertama itu ada panggung utama, bass stage. Terus nanti di pinggir-pinggirnya itu ada kanan kiri ya, itu ada youth stage dan juga ada face stage. Kalau face stage itu isinya adalah musisi-musisi Sumatera Selatan ya, yang bakal perform di situ. Kalau youth stage itu adalah kayak ada diskusi ya, kalau nggak salah. Nanti di youth stage itu ada ngobrol bareng Widi Fiaratil dan juga sama Mas Pam ya, atau Pamungkas gitu Sahabat Suara ya. Itu sih, jadi silakan cek aja, semoga dapat ya. Dan aku mau nyapa juga nih, ini ada GM Luminor Hotel Palembang ya, selamat pagi buat Ibu Rima ya. Iya, Ibu Rima lagi dengerin. Tadi sempat nanya juga di mana websitenya, yaudah aku udah bales ya. Iya, katanya lagi macet nih, lagi macet ya. Dari mulai turunan flyover Poltabes sampai Jembatan Ampera. Mungkin karena anak sekolah masuk jam 8 pagi. Iya, dan perginya tadi jadi jam 7 kurang. Iya. Thank you ya buat Ibu Rima ya. Sehat-sehat. Dan juga semoga dapat tiketnya juga yang ngewar ya. Tapi buat Sahabat Suara juga nih, siapa tau kayak Ibu Rima ya, yang lagi mendengarkan sambil di perjalanan juga Sahabat Suara, hati-hati di perjalanan. Dan kamu sadar gak sih Sahabat Suara, kalau sekarang-sekarang ini, kalau kamu di perjalanan kesana kesini, ngelihat sekarang udah ada bapak-bapak polisi yang standby nih Sahabat Suara ya. Kira-kira ada apa ini ya, kenapa gitu ya gak sih. Ya, yang paling sering aku lihat itu adalah, karena aku rutenya lewat situ Sahabat Suara, itu adalah di dekat gimana yang jelasinnya ya. Pokoknya ada simpang kalau ke kanan mau ke lampu merah, yang arahnya bisa ke Radial, bisa ke Rifai, bisa ke arah POM 9. Yang ke kiri itu ke arah mau ke kantor gubernur. Nah itulah Sahabat Suara kurang lebih ya. Jadi aku sering banget lihat di situ. Jadi buat Sahabat Suara yang bertanya-tanya juga, kenapa nih tiba-tiba sekarang-sekarang ini ada bapak polisi yang nongol di jalan-jalan, ada apa gitu kan. Jadi Sahabat Suara, ini kalau aku baca dari sumsel.akurat.co, jadi akhirnya Satlantas Polrestabes Palembang kembali memperlakukan penindakan tilang manual dengan skema skala prioritas ya. Jadi penindakan kali ini nggak nyasar ke seluruh pelanggar lalu lintas, tapi fokus tilang manualnya di pelanggaran yang dinilai membahayakan keselamatan dan berpotensi menyebabkan kecelakaan fatal gitu ya. Jadi kalau kamu cek di Instagram resmi dari Satlantas Polrestabes Palembang, jadi ininya ada 10 pelanggaran yang jadi sasaran utama yang bakal dikasih tilang manual ya. Itu yang pertama, menggunakan knalpot brong. Berikutnya ada melakukan balap liar, melawan arus lalu lintas, berkendara secara ugal-ugalan, gak pakai helm SNI, pakai handphone ketika berkendara, menerobos lampu merah, kendaraan gak dilengkapi dengan perlengkapan sesuai ketentuan, boti ya, terbonceng 3 ya, itu maksudnya berboncengan lebih dari 1 orang, dan tidak menggunakan plat motor ya. Yang pasti kalau bonceng 3 aku gak bisa Sahabat Suara, aku aja udah makan 2 tempat ya, apalagi bonceng 3 ya. Dan juga kenapa begitu, karena pelanggaran ini punya risiko tinggi terhadap keselamatan, bukan hanya buat pengendara tapi pengguna jalan lainnya juga ya. Selain itu juga diingatkan kembali dari kepolisian adalah jangan lupa untuk jangan ugal-ugalan sama berkendara ya. Dan sekali lagi itu dia Sahabat Suara, pokoknya tilang manual kembali ada ya. Sekali lagi ya, ini aku udah kasih informasinya ya. Pas 1 September ini informasinya udah kasih tahu dari kemarin itu, walaupun sebelumnya sudah ada ya Sahabat Suara. Sekali lagi tilang manual kembali dilakukan di Kota Palembang gitu ya. Jadi ini karena berawal dari waktu kapan ya, kemarin aku lihat kenapa nih ada yang ngelawan arus nih mau motor. Dia gak pakai helm memang, terus dia tuh ngelawan arus ketika lagi ada mobil sama motor. Oh ternyata pas lihat, oh takut ditilang, itu aja sih ya. Itu ya, jadi udah ngeh ya Sahabat Suara. Jadi sekali lagi semoga kamu bisa mematuhi peraturan selama di perjalanan ya. Udah aku kasih tau juga informasinya, jadi jangan sampai kena tilang juga ya. Tapi jangan-jangan ada gak sih sahabat saya yang udah kena tilang juga ya manual? Makanya lain kali hati-hati ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara.
0: Suara. Kali hati-hati ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Isra Palembang Suara warga Indonesia, sahabat suara, kalau kamu yang sepertinya punya impian pengennya di rumah internet rumah kamu itu super ngebut ya, stabil juga tapi harga super hemat, wah itu bukan cuma sekedar impian tapi bisa kamu wujudkan ya. Jadi kalau kamu pengen internet rumah yang super ngebut, stabil juga dengan harga super hemat, wujudkan di sini dengan pakai IndiHome, karena IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps siap jadi pilihan kamu. Dengan kecepatan sampai dengan 500 Mbps, aktivitas internet di rumah jadi makin lancar. Mau streaming, gaming, kerja dari rumah, sekolah online, atau internetan bareng seluruh keluarga, semua bisa lebih nyaman. Harganya mulai dari Rp350.000 buat kamu hemat sampai dengan Rp199.000. Dan gak usah capek-capek buat milih internet kencang atau harga hemat, karena dengan IndiHome kamu bisa dapat dua-duanya, internet super cepat dengan harga yang gak buat kantong jebol. Selain itu, kamu juga dapat bonus langganan Vision Plus, Prime Video, View, dan juga Maxstream TV plus Ultra Mesh WiFi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Ayo bikin internet di rumah jadi lebih kencang, stabil, hemat, dan lebih seru. Aktifkan sekarang juga di Grapari terdekat, boleh datang juga atau boleh cek informasi lebih lengkap ke tcel.id/indihomeinfo. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Suara suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
3: separuh hatiku.
0: Iswara
3: sempurna.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Iswara. Iswara.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Isol Palembang, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin aku akan ngumpul siaran di Suara Seru. Aku mau lanjut lagi buat nyapa dulu ya yang udah nongol di TikTok aku. Selamat pagi buat Clean ya, katanya mau kirim salam buat istri Reni, lancar luncur kerjanya hari ini. Itu ya buat Reni, ada salam dari suaminya Clean ya. Sekali lagi buat istri, lancar luncur buat kerjanya hari ini ya. Oke. Terima kasih buat Clean dan sahabat Suara ya. Selamat pagi deh buat kamu yang lagi dengerin ini. Pokoknya jangan lupa juga selain dengerin di frekuensi 95,1 FM, boleh juga dengerin lewat streaming ya di suaranetwork.com ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba mau streaming kuota habis, ya tetap tadi bisa dengerin radio juga di tadi frekuensi manual ya 95,1 FM ya. Nah tapi sahabat Suara, ngomongin soal kuota internet yang sekarang memang kita-kita udah gak bisa lepas dari kuota internet ya. Kalau dulu kan pulsa ya, sekarang gak ada pulsa tapi kalau kuota internet banyak it's okay gitu ya. Cuma yang jadi masalah adalah ketika kuota internet kita udah beli, tapi ternyata masa tenggat waktu ujung-ujungnya hangus nih kuota sisa nih sahabat Suara. Kesel ya, bete ya pasti ya, apalagi kalau masih banyak. Karena kadang-kadang gini, kita tuh kemana-mana kan ada wifi, ke coffee shop wifi, ke kantor wifi. Kadang di rumah pun ada wifi. Kita tuh kalau misalnya takutnya di luar doang nih sahabat Suara ya. Nah jadi akhirnya ini yang terbaru sahabat Suara, udah tau lah ya, kalau pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi itu secara resmi sudah melarang operator seluler menghanguskan atau menghilangkan sisa kuota internet punya pengguna. Kayak gitu ya. Jadi ini sudah tertuang dalam surat edaran Menkomdigi nomor 4 tahun 2026 tentang kewajiban pemenuhan pilihan layanan dan perlindungan sisa kuota yang diterbitkan 28 Agustus 2026 ya. Jadi surat edaran ini juga mengatur operator seluler untuk tidak menghilangkan sisa kuota internet pelanggan yang udah dibayarkan. Udah paham ya sahabat Suara ya. Jadi misalnya masa tenggat waktu udah nyampe nih, tapi kuota kamu misalnya masih 10 giga, itu gak akan hangus. Jadi tetap ada juga, mungkin dia numpuk ya jadi kesannya sahabat Suara ya, begitu kali ya. Dan ini pun juga sudah secara resmi juga ya, ini ketentuan langsung dan berlaku karena memang surat edaran dari Komdigi ini sudah mendapatkan kepastian hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi juga nih sahabat Suara ya. Kayak gitu. Dan Menkomdigi Ibu Mutia Hafid juga menegaskan kalau sisa kuota itu adalah hak pelanggan yang harus mendapatkan perlindungan ya. Jadi sisa kuota itu gak boleh begitu saja hangus, dan operator juga gak boleh mengenakan biaya tambahan untuk mempertahankan sisa kuota ini. Gitu ya maksudnya sahabat Suara, paham ya. Gitu. Dan juga kebijakan ini memastikan pelanggan mendapatkan manfaat yang adil dari layanan telekomunikasi yang sudah dibayarkan, kayak gitu. Selain memastikan sisa kuota internetnya terlindungi, pemerintah juga mewajibkan operator menyediakan pilihan layanan yang memungkinkan pelanggan menentukan mekanisme yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu ya. Karena baik lagi nih, sekarang ini kan kita di kantor ada wifi, di rumah ada wifi, di coffee shop wifi, segala macam. Pokoknya tergantung kebutuhan kita sekarang ini ya. Jadi bentuk perlindungan sisa kuota tuh banyak. Ada pilihannya akumulasi kuota, ada tanpa akumulasi kuota, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat. Nah ini oke sih kalau pengalihan manfaat, aku setuju ya. Kemudian kompensasi pengembalian dana atau refund, atau bentuk perlindungan lain yang tidak merugikan pelanggan gitu ya. Dan untuk di sini juga ya, pokoknya Komdigi juga mewajibkan operator-operator memberikan edukasi dan informasi yang jelas kepada pelanggan soal harga, volume kuota, masa berlaku, segmentasi penggunaan, ketentuan pemakaian secara wajar, berakhirnya layanan, dan perlakuan terhadap sisa kuota. Dan harus di-share dengan simple biar dipahami sama masyarakat ya. Jadi sahabat Suara, kapan sih ini untuk berlakunya ya? Yang pasti kalau surat edaran ini juga memberikan batas waktu sampai dengan 28 September 2026 untuk ya tadi ya, pihak operator mungkin harus melakukan mungkin sosialisasi atau melaporkan perkembangan pemenuhan kewajiban seperti apa segala macam gitu sahabat Suara ya. Yang pastinya dalam secepatnya harus dilakukan nih sahabat Suara, kayak gitu. Tapi memang poinnya benar sih ya, ini aku setuju sebenarnya poinnya. Jangan lupa juga kita harus ngeh juga kira-kira seberapa banyak sih kuota yang harus kita gunakan. Misal nih kalau udah di kantor wifi, di coffee shop wifi, di rumah juga ada wifi, mungkin kuota internetnya gak harus banyak-banyak di handphone kamu. Aku pun juga jujur sering banget terbuang banyak Sobat Suara. Kadang 30 giga kebuang, kadang berapa puluh giga. Jujur aja aku tuh pengen ngurusin sih, pengen ngedowngrade paket, jujur aja ya. Karena sama, bener. Cuma apa namanya, ada wifi juga di rumah. Cuma jadi masalah kadang-kadang nih, kenapa aku kadang masih tetap ambil banyak? Karena kadang wifi di rumah kadang ada masanya lemot ya. Ya gak sih? Ya kan? Gak dipungkiri lah gitu. Nah, makanya aku pakai internet seluler biasa kayak gitu aja sih ya. Jadi mungkin berbijaklah kita dalam menggunakan kuota internet. Itu sih kali maksudnya ya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Iswara,
6: memainkan musik pilihanmu.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau kamu yang ada rencana pengen belanja, ya udah belanjanya di Alfamidi aja. Bebas mau belanja apapun, kebutuhan pribadi, kebutuhan di rumah atau juga kantor, atau kebutuhan keluarga atau orang terdekat juga ya. Yang pasti di Alfamidi banyak banget promonya. Dan untuk sekarang ini aku pengen kasih tau kamu, salah satunya ada promo harga spesial produk baru di Alfamidi, dan jangan sampai terlewatkan ya. Sekarang udah hadir ada Hometown Yogurt Squeeze Honey Pineapple 110 gram, dan juga ada Hometown Yogurt Mix Berry 110 gram dengan promo harga spesial itu hanya Rp9.900 aja. Sekali lagi udah hadir Hometown Yogurt Squeeze Honey Pineapple 110 gram dan juga Hometown Yogurt Mix Berry 110 gram dengan promo spesial harga hanya Rp9.900. Atau kalau sahabat suara pengen tahu ya promo harga spesial produk baru di Alfamidi yang lain atau promo lainnya juga, cek aja di Instagram @alfamidi_co. Jadi buruan datang buat belanja di Alfamidi. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: cinta. Suara Balai Mang Suara Warga Indonesia, sahabat suara masih dengerin aku akan ngebul siaran di Suara Seru. Anyway, sahabat suara, kalau kamu melintasi beberapa jalanan kota Palembang, sepertinya kenapa ya? Kayaknya lampunya nggak hidup, mati. Dan cukup lama nih, sahabat suara ya. Memang ada sih beberapa jalan yang aku terutama lewatin. Apalagi nih yang jadi masalah adalah jalan utama ya. Yang gelap, belum lagi ditambah kabut asap juga kota Palembang. Jadi kayak nggak worth it lah gitu ya. Dan bikin worry juga nih ya. Nah, jadi ternyata sebenarnya ada pegerangan gitu loh, sahabat suara. Kok bisa begini ya? Apakah mungkin tidak diperhatikan kah atau gimana? Nah, jadi kalau aku baca di berita pagi.co.id, jadi kondisi penerangan jalanan umum di kota Palembang memang ya harusnya menjadi perhatian serius pemerintah kota Palembang ya. Ternyata sahabat suara, dari berita yang aku baca ini, dari sekitar 54.000 titik lampu penerangan jalan umum di kota Palembang yang tersebar, hampir 40% di antaranya mengalami kerusakan. Oh my god. Jadi kerusakan ini bukan hanya disebabkan oleh faktor usia atau gangguan teknis, tapi juga seringnya pencurian kabel dan sejumlah komponen PJU. Ya, memang aku lihat sih ada video-videonya yang dimana panel listrik itu tahan diambil lah segala macam ya. Susah ya emang ya kita-kita ini ya menganggap yang harusnya untuk bersama dianggap buat pribadi gitu ya. Setrum itulah yang ngambil-ngambilnya itu ya. Jadi sahabat suara, kondisi ini terungkap ketika Wali Kota Palembang Bapak Artu Dewa meninjau langsung kondisi PJU bersama Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang Sarancha Ismail ya beberapa waktu lalu. Dan bisa dibilang gara-gara besarnya jumlah kerusakan ini membuat ya pemerintah Kota Palembang harus menentukan skala prioritas ya. Jadi kira-kira seperti apa? Jadi perbaikan akan lebih dulu diarahkan ke arah jalan-jalan protokol dan sejumlah wilayah perbatasan Kota Palembang dengan Kabupaten Ogandili dan juga Banyuasin. Yes, makanya tadi aku bilang sahabat suara, utama jalan-jalan protokol dulu ya. Dan juga benar perbatasan kan juga sama ya, gelap gulita gitu ya. Dan memang jadi problem juga nih sahabat suara adalah pencurian tadi ya, kabel-kabel segala macam ya. Jadi di Palembang mencatat sekitar 50 kejadian pencurian sepanjang 2025 sampai dengan 2026, dan total kabel yang hilang itu diperkirakan mencapai 10.000 meter atau sekitar 10 km. Oh my god, banyak dong, mohon maaf, gak dikit ya. Jadi sejumlah ruas jalan yang menjadi lokasi yang berulang menjadi sasaran pencuri itu ada di Jalan Nurdin Panji ya. Oh, itu wajar sih gelap terus ya. Harusnya segera di ini ya, terangin lagi ya. Kolonel Haji Berlian, iya ini betul, ini juga sering. Musi 4, Musi 6, kemudian Angkatan 45. Nah, ini betul nih. Ini Angkatan 45 sering banget sahabat suara. Demi apapun, sumpah enggak bohong. Angkatan 45 ini sering banget, aku enggak tahu kenapa ya. Ya, maksudnya kayak jadi langganan gitu ya. Kemudian juga ada Jalan Rifai ya, kayak gitu. Dan baik lagi sahabat suara, memang banyak ya komponen-komponen pun juga bukan cuma kabel nih sahabat suara, tapi banyak komponen-komponen PJU ya, kayak trapo, kabel LVTC, konektor dan lainnya itu juga dimaling. Oh, dah. Kesel banget ya dengarnya sahabat suara ya. Memang harusnya kayaknya benar-benar dicari cara ya, harus seperti apa kah, apakah harus pakai CCTV. Cuma kadang-kadang ini oknum ya, masyarakat kita ini ya, gila ada CCTV, CCTV-nya dihajar sekalian sama kabel-kabel listriknya juga ya. Astagfirullah ya, gak paham lagi ya. Kayaknya saya emang harus tindak tegas ya, karena baik lagi yang dirugikan adalah masyarakat. Dan maaf nih sahabat suara, banyak kejadian yang tidak mengenakan dan tidak enak, intinya yang gak worth it terjadi gara-gara gelap nih sahabat suara ya, kayak gitu. Ya semoga ada tindakan atau juga ya seperti apa nantinya untuk orang-orang si oknum-oknum kita ini, oknum masyarakat yang mengambil keuntungan dari pribadi ini padahal untuk masyarakat umum ya. Kemudian juga semoga menemukan cara seperti apa yang bagusnya, karena baik lagi kita gak mau nih jadinya sudah kabut asap, gelap juga, jadinya worry aja kita mau berjalan, apalagi kalau misalnya malam hari ya sahabat suara, gitu aja sih. Jadi kita akan tunggu seperti apa actionnya nanti ya, dan semoga saja setelah diperbaiki udah di segala macam nggak dimaling lagi.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

Isu Rumah Lembang Suara Warga Indonesia, sahabat suara. Kamu yang akan melewati dan melintasi Alfamidi, aku sarankan jangan cuma diliatin doang, lewatin doang, lintasi doang, tapi sekalian mampir juga buat belanja ya. Karena belanja di Alfamidi banyak banget promonya, dan salah satunya adalah yang pengen aku tahu ada promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Sekarang udah hadir Hometown Yogurt Squeeze Honey Pineapple 110 gram dan Hometown Yogurt Mix Berry 110 gram. Dengan promo spesial, harga spesial itu hanya Rp9.900. Sekali lagi, ada Hometown Yogurt Squeeze Honey maksudnya ya, Pineapple 110 gram dan juga Hometown Yogurt Mix Berry 110 gram ya. Dengan promo spesial harga hanya Rp9.900. Kalau kamu pengen tahu promo harga spesial produk baru lainnya di Alfamidi atau promo-promo lainnya juga, silakan

0: cek aja di Instagram @alfamidi_co ya. Jadi buruan belanja di Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia. 1, 2, 3.

0: Isro 54 Warga Indonesia, sahabat suara John Legend, ya Andre 3000, Green Light, ini menjadi lagu penutup ya di siaran aku pagi hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan ya, selamat menunjukkan aktivitas, lancar untuk aktivitas hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, banyak minum air putih, pakai masker juga dengan udara yang masih memburuk di kota Palembang ya. Dan nanti abis ini kamu dengerin suara seru ya, satu jam terakhir di Suara Jakarta ya. Dan nanti jam 11 nongkrong bareng juga, jangan lupa follow media sosial Iswara. Terus juga bisa dengerin Iswara di streaming juga, iswaranetwork.com/streaming. Yaudah ya, kalau gitu aku pamit sahabat suara. Dengerin terus Suara Palembang, Suara Warga Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
3: Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Jangan digeser.
3: Gue tahu, Tahta udah kan?
4: Benar. Syutingnya di bandara.
3: Ah, gue tahu.
4: Apa?
3: Tahta kan bandnya. Iya, judulnya Harta dan Wanita.
5: Bukan Harta.
2: Aduh,
4: Bukan
2: dong, Rizky.
4: Harta, Tahta dan Raisa.
3: Oh, gue tahu Tahta. Gue tahu nih. Apa? Ini Tahta kan? Judulnya Dado.
2: Aduh, bukan.
4: Itulah judulnya udah di spill di depan.
2: Aku di sini.
5: Aku masih di sini.
3: Gitu sama suara ya, kurang lebih gitu. Nanti jadi Om Indra akan putarkan potongan lagu, kamu tinggal tebak yang nyanyinya siapa, terus judulnya apa.
4: Oh, ibu gitu. Udah hafal nih ya. Coba sekali lagi.
2: Aduh, sekali lagi.
4: Ini Solois.
3: Katanya orang Jawa berarti ya. Gua tahu nih. Sandi Kanester.
4: Judulnya
3: Sabtu Minggu.
4: Bat.
2: Dia jangan-jangan diam-diam belajar deh di rumah ya,
4: rasa ya. Mulik kemampuannya name, bertambah.
2: Bertambah.
3: Kagak. Ini yang nyanyi temen gua. Gua kenal ya.
4: Jadi contohnya gitu ya.
3: Yang mau ikutan langsung aja kirim WhatsApp ke 0816-114-1014 dengan format main dong. Nanti ada hadiahnya. Hadiahnya apa? Udah, ikutan aja dulu. Surprise pokoknya.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

0: Tangkap apa sih?
1: Ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?
2: Nyari yang seru di pagi hari.
3: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Yuk kita mulai yuk. Main tebak-tebakannya, tebak artis, tebak lagu. Jadi nanti kita akan putarkan potongan lagu, kamu tinggal tebak siapa penyanyinya dan apa judulnya.
1: Iya, itu dia.
2: Kali ini akan beda dikit ya.
1: Kenapa?
2: Beda dikit apa ya? Mau di tengah-tengah atau di awal?
1: Maksudnya?
2: Dari intro atau tengah-tengah?
0: Milih.
2: Milih.
0: Oh, oke.
2: Itu lebih seru.
0: Boleh lah.
2: Oke. Ada hadiahnya berapa?
0: Satu.
1: Satu juta. Dari Kinos.
2: Mana? Oke. Okay. Tiba-tiba nengoknya dari Kinos.
0: Pala lu lembek.
2: Katanya di ini ya, dicicil berapa bulan gitu ya?
0: 50 ribu uang elektronik kalau bisa mengalahkan gua sama Ibun.
1: Ah, itu dia.
0: Restu
1: Agus Rizky.
0: Restu 6 atau Restu 5? 5 ya. Restu 5 yang duluan.
1: Bener lagi
0: yang duluan 5. Yang duluan nyampe ke 5 dia yang menang.
2: Oke.
1: Okay. Oke. Okay.
2: Udah ada penelang enggak?
1: Halo.
0: Selamat pagi.
3: Pagi kak.
0: Ada Mas Agus Rizky, betul?
3: Enggak, benar sekali.
0: Di mana Mas Agus? Di mana Mas?
1: Iya itu.
3: Di Jombang.
1: Di Jombang. Jombang. Saudara sama Rian. Rian Jombang. Jombang. Enggak. Bukan.
3: Iya benar sih. Mana agak jauh.
1: Saudara jauh.
0: Saudara jauh.
1: Saudara jauh. Pasti dia.
3: Agak jauh, bukan saudara jauh.
0: Apa jauh?
3: Agak jauh
1: tapi bukan saudara jauh.
0: Oh gitu.
1: Bedanya apa ya?
0: Gimana mau nebak lagu?
1: Agak jauh sama
0: kuping budek begini dul kita dul.
3: Iya. Oke.
0: Siap Mas Agus Rizky ya? Udah tahu cara mainnya ya?
3: Iya kak.
0: Oke. Okay. Kamu mau intronya atau refnya?
1: Oh enak banget bisa milih ya?
3: Oh ya, udah coba ref deh.
0: Apanya?
2: Refnya dulu.
0: Ref.
2: Oke. Okay. Tengah dulu ya.
1: Oke. Okay.
0: Ini enggak rebutan ya. Langsung hanya okay. Untuk siapa? Mas Agus Rizky dulu. Kalau enggak bisa nanti baru dilempar ke gua atau ke Gina ya.
1: Okay.
0: Silakan. Lagu untuk Agus Rizky.
4: Apa kamu bisa lebih rileks saja daripada kamu mengeluh dan mengeluh?
0: Ah, udah, cukup. Udah tahu itu mah.
2: Mas Agus, silakan dijawab.
3: Kok gitu sih?
0: Yes, ya,
2: penyanyinya.
0: Penyanyinya siapa?
3: Indra Bekti sama Dewi
0: Persik sama. Salah kok Dewi Persik.
1: Salah.
3: Dewi.
0: Wilayah 2.
1: Hebat kakak Agus Rizky ini.
0: Tahu nih dia nih.
2: Pemanasan dulu santai. Ya, kan? Lagu masih banyak di bengkel.
0: Ini buat gua sama Gina dulu ya.
2: Oke, sekarang buat Ibun dan Papa Nos.
1: Gina.
0: Oh, langsung dipotong baru sebentar.
2: Udah nyebut. Oh, udah nyebut apa Ibun?
1: Kutasa.
2: 5.
1: Rosa.
2: 4. Judulnya?
1: 3. Cinta ini.
0: Bukan tegar tuh.
2: 2.
1: Cinta. Maha.
0: Ayah dan cinta.
2: Satu sama.
0: Dua sama.
2: Oh dua ya?
0: Dua sama.
2: Oke.
0: Okay. Iya, ayat-ayat cinta ini original soundtrack film ayat-ayat cinta. Iya, kamu tahu enggak? Iya. Mas Agus tahu lagunya enggak?
3: Tahu. Ngikutin okay. Filmnya juga nih.
0: Sedang. Okay. Lanjut.
2: Sekarang kita ke Mas Agus lagi. Lagunya adalah
1: giliran gue tadi dikasih pendek bener lu.
2: Gimana host dong?
1: Iya juga sih.
2: Gimana Mas Agus?
3: Kayaknya pas yang satu ini.
2: Okay. Yakin pas atau mau sekali lagi didengar?
3: Kalau boleh sih.
2: Boleh. Dengar ya. Idol.
0: Siapa?
3: Baru dengar aku begini.
0: Aduh,
1: sayang sekali.
2: Tidak bisa menebak ya.
0: Kasih tahu, kasih paham dul.
2: Kasih paham Ibun.
1: Salma Salsabil. Hacu.
0: Yeay. 4-2.
1: Semangat kakak Agus. Bisa ini sekarang giliran siapa?
0: Giliran kita.
2: Ibu nama Papa Noh.
0: Kalau ini kita kejawab satu aja, kita udah menang.
1: Okay. Oh gitu.
0: Yoi.
1: Ya.
2: Silakan ditebak.
3: Ya.
4: Walau banyak kita terpisah.
1: Aduh gue tahu ini.
0: Aduh gue tahu. Gue tahu itu.
2: Agus diam dulu ya.
0: Zivilia betul.
2: Oke judulnya.
1: Walau jarak kita terpisah jauh.
0: Ini yang dibikin Jepang juga enggak sih?
1: Nada kita 5, selalu
2: 4 3
3: 2
2: 1
1: Jam.
2: Salah. Agus mau jawab gak Agus?
1: Ah salah, bukan si Vinia.
2: Boleh, Agus silakan dijawab kalau dua-duanya berhasil.
0: Kan gue udah lima tapi pak.
2: Ya kan dia belum jawab, aku belum jawab.
1: Ya ilah.
2: Kalau dia komplit?
1: Ah.
2: Seri. Ayo coba. Agus silakan jawab Agus.
3: Oke, okay. Hai si Teru, si Vinia.
0: Oke.
2: Oke, berarti
0: empat sama
2: Oke, sekarang giran Agus lagi.
0: Tadi gue jawab satu.
2: Ya kan lu gak kejawab semua.
0: Aneh banget. Ini operatornya aneh banget.
1: Tahu, Sofya mau memihak kepada ini. Kepada penantang.
2: Kok gitu? Oke, silakan Agus ditebak lagi.
4: Andaikan ku dapat mengungkap.
0: Ah, gue tahu lagi nih. Dah. Udah tahu kan suaranya aja udah khas banget itu.
2: Khas banget.
1: Perasaanku.
2: Salah satu soundtrack film juga.
0: Yes. Film lama tapi.
1: Kau percaya.
3: Cinnamon.
2: Judulnya? 5 4 3 2
3: Andaikan ku dapat.
1: Andaikan ku dapat.
2: Baru setengah. Pak Kinos sama Ibun mau jawab semuanya? Fix menang lah.
1: Cinnamorol ya?
0: Cinnamorol
2: sih.
1: The Cinnamon.
2: Oke, judulnya?
1: Andai
0: Selamanya Cinta.
2: Iya.
1: Menang. Mungkin ku
2: dicoba lagi ya.
0: Tapi keren, ya. Tapi keren Mas Agus, keren.
1: Mas Agus enggak dapat saldo elektronik sih tadi, dia jago tahu jawabnya.
2: Yaudah.
0: Kalah, udah kalah. Lu jangan ngadi-ngadi. Gue yang ngeluarin duit nih, enak aja lu.
2: Oke, Mas Agus terima kasih. Ya.
0: Tapi Mas Agus keren banget hari ini. Salam buat sahabat suara di Jombang, dengerin terus Iswara ya.
3: Ya.
0: Thank you Mas Agus, Rizky. Have a nice day. Soon.
4: Kalah hati resah. Ibu

0: berada di jalur yang benar dan kita masih memainkan tebak lagu
1: yes.
0: dan atau artisnya.
1: Iya, jadi itu nanti dia, ya kan? Bapak Indra, gue baru ngeh loh sahabat suara. Indra pakai baju bagus banget warna biru. Quicksilver Bali. Pasti orang yang ngasihnya orang ganteng deh.
2: Orang paling baik.
1: Amin ya Allah. Amin ya Allah. Jadi ada. Nanti Om Indra akan memutarkan potongan lagu. Nanti kamu tinggal tebak siapa penyanyinya dan apa.
0: Ini dijauhin lagi layarnya. Jari,
2: daripada nanti saya dikomplain.
1: Biar adil Nul. Biar adil Nul. Iya.
0: Okay,
1: jadi kamu sahabat suara akan adu kecerdasan tentang atau adu pengetahuan tentang lagu barengan gue sama Gina. Nanti yang duluan nyampe ke angka 5 akan dapat hadiah uang elektronik.
0: Oke, sudah ada penantang berikutnya setelah tadi kakak Mas Agus Rizky ya kan?
1: Yes.
0: Belum berhasil, kita coba lagi dengan Mas Ridwan Aji dari Condet. Halo.
3: Halo kak.
0: Halo, kalau parfum yang ini berapa harganya ya?
1: Jangan mentang-mentang dari Condet terus nanyain parfum. Mas Ridwan.
3: Banyak. Iya.
1: Kalau yang wangian untuk di rumah itu wangi Arab juga. Enggak. Bohor punya bohor.
2: Enggak gitu. Mas Ridwan, oleh-oleh haji masih ada.
0: Air zam-zam ada enggak air zam-zam?
2: Oke.
0: Okay. Ridwan udah siap belum?
3: Siap.
1: Udah tahu cara mainnya ya?
3: Sudah.
1: Oke, okay, mau intronya apa refnya?
3: Refnya dong.
1: Oke.
0: Pasti mau refnya kalau gitu.
1: Oke, okay, siap
0: mulai
1: ya.
0: Dari Ridwan dulu ya.
2: Ridwan dulu. Kita putarkan lagu ini aja nih yang viral nih.
4: Dalam bantu aku.
2: Aingnya ho ieu laguna yeuk.
4: Kan dia bintang bantu.
2: Silakan Ridwan jawab.
3: Bintang bantu aku itu.
1: Iya, bintang bantu aku ya. Berarti yang nyanyi si Bulan nih.
0: Aduh,
2: enggak.
0: Aduh.
3: Judulnya ini sama ini ya, bintang bantu aku ya maksudnya. Kalau enggak Mario dan
2: dua.
3: Bintang bantu aku.
1: Bintang bantu aku dari Mario. Bentar ya, dikunci ya jawabannya ya. Mario.
2: Mario apa?
1: Mario Lawalata atau Mario mana nih? Mario Ginanjar, aduh, vokalisnya Kahitna.
0: Salah
3: ya.
0: Bukan tadi.
1: Salah ya, dua-duanya salah ya.
0: Iya. Okay. Marionya benar tuh.
1: Ibu salah. Mau jawab. Kok Marionya benar gimana sih?
2: Salah ya? Coba Ibu mau jawab enggak?
0: Enggak lempar, tahu lagi.
2: Kita lempar ke Ibu.
3: Oh, dia Nico. Oh, saya tahu tuh Nico Dinata ya?
2: Enggak, udah salah. Salah. Kita lempar dulu ke Ibu. Gimana? Ibu bisa jawab? Siap.
0: Tahu lagunya enggak tahu penyanyi. Rizky lo tahu Rizky?
1: Enggak.
0: Kelihatannya kayak bisa.
2: Tadi semata karena diri. Semata karena dirimu.
0: Semata karena dirimu.
1: Tapi gue tuh inget
2: Mario Giklau.
1: Mario Giklau.
2: Ada Marionya, tapi kan gak masuk hitungan. Oke, masih
1: 0-0.
2: Sekarang ke Ibu dan Papa No.
0: Oke, bentar ya Ridwan ya.
2: Adalah
4: jangan kau bersedih.
1: Oke.
0: Lagunya Dylan nih kayaknya.
1: Salah.
0: Sotoy abis.
1: Boleh gue yang jawab?
2: Boleh, silakan.
1: Noah.
2: Oke,
1: Kota Mati.
2: Salah.
0: Udah banget.
2: Oke.
0: Salah.
1: Bukan Kota Mati ya?
2: Salah. Tadi siapa?
0: Ridwan
2: bisa jawab enggak?
0: Tahu enggak Ridwan?
3: Noah.
2: Nih, gua kasih link lagi ya, lagunya lagi ya sebentar.
1: Kota berarti kalau bukan Kota Mati, antara Kota Mati atau Kota Santri nih?
0: Enggak. Salah, bukan.
2: Wali itu Wali. Nih Ridwan dengerin dulu nih.
4: Jangan kau bersedih. Kau tahu
0: suaranya Ariel doang ini.
1: Iya Ariel.
2: Silakan Ridwan.
3: Dikit lagi.
1: Gak ada, gak, kata judulnya gak ada. Gak ada di sini nih.
2: Gak ada di sini. Sebenarnya ada.
3: Oh ada, gak ada judulnya.
0: Ada judulnya. Silakan.
2: Jawab 5, 4.
3: No. Darah ya, darah. Ariel.
2: Betul.
0: Hah?
3: Iya.
0: Yang
1: benar. Oh bukan Noah ya?
2: Bukan Noah. Ini Ariel doang.
1: 2-0.
2: Ariel
0: judulnya Darah. Itu bukan
2: Darah. Depannya ada. Depannya kan bilang Darah.
1: Darah apa darah sih?
2: Darah.
1: Oh darah.
2: Bukan darah muda.
1: Oh bukan. 2-0 untuk
0: Ridwan.
1: Sekarang buat Ridwan lagi ya. Silakan.
2: Papanos ya, ibu nama Papanos.
1: Nah, udah tadi gua.
2: Sekarang Ridwan lagi.
1: Ridwan lagi.
2: Kita lagunya ini dia.

0: Oke, silakan Ridwan jawab.
1: Sumpah gue tahu ini lagu.
2: Aduh, apa ya?
0: 5 4 3 2
2: Ah, enggak tahu aku beneran.
0: 1. Silakan Bapak Nos.
3: Kayaknya
1: Raja.
3: Raja
0: judulnya.
1: Kau ada yang memiliki.
0: Salah.
3: Iya, tapi lumayan satu lah, lumayan satu lah. Lumayan satu.
0: Betul, bandnya Raja tapi judulnya sama-sama suka.
1: Aduh, jauh banget.
3: Sama-sama suka. 2-1. Oke, lumayan, lumayan.
1: Apa bisa? Ada persaingan ini yang
3: sengit. Seru.
1: Ridwan lagi.
0: Giliran siapa sekarang?
1: Ridwan.
3: Gua.
1: Emang ya?
0: Kalian.
4: Giliran Thanos dong.
0: Tadi Ridwan.
1: Lah, tapi kita yang jawab tadi.
3: Ya kan dilempar.
1: Oh iya juga ya. Iya.
3: Kan lama-lama lama-lama lu yang gua lempar nih.
0: Judulnya kan enggak tahu. Oh, iya.
1: Sorry,
0: oke, silakan Ibu dan Papa Nos, judul lagunya apa?
1: Dewa.
0: Judulnya?
1: Malam-malamku 5, bagai malam 4, 1000.
3: 3, malam tanpa bintang.
0: 2.
3: Aduh, malam 1000 malam.
0: 1. Gak bisa jawab. Silakan Ridwan bisa menjawab enggak?
1: 1001. Aduh, 1001.
2: Dewa 9 Dewa.
1: Aduh.
3: 5.
2: Malam bintang, malam bintang.
3: 3.
1: 1001 malam.
0: 2. 2. Salah dua-duanya.
2: 1000 bintang.
0: Salah dua-duanya.
1: Romantikusan.
3: Udah lewat.
0: Udah, salah.
1: Romantikusan ya? Ya. Romantikusan lagi.
3: Lupa lagi. Dua sama, lumayan.
0: Okay. Persaingan sengit.
1: Satu-satu kan?
0: Satu-satu.
3: Oh, satu-satu. Enggak dong kalau dilempar. Dia dapat poin kalau bisa nebak dua-duanya.
4: Oh gitu.
1: Okay. Jadi Ridwan dapat satu ya?
3: Enggak, kita doang satu.
1: Oh iya. Kamu ya.
4: Satu. Dua sama.
0: Dua sama, bener.
1: Oh, okay, jadi dua sama.
0: Ridwan ya?
3: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Silakan okay. Ditebak.
3: Aduh, gue tahu lagi yang nyanyinya nih. Judulnya yang lupa gue.
0: Ini sering banget di FTV.
3: Iya benar.
0: Silakan Ridwan jawab.
2: Nah,
1: yang kita
2: kini telah rasakan.
0: Aduh,
1: Ma. 5 4 bisa
0: hati 3
1: menak.
0: 2
2: Pacar kecil.
0: Bukan. Salah.
3: Ini udah habis.
0: Siapa?
2: Rigas.
0: Judulnya coba gua kasih kesempatan.
2: Sahabat cinta sahabat jadi cinta.
0: Tapi waktunya habis ya.
3: Waktunya habis. Waktunya
0: habis.
1: Jangan gitu, enggak boleh gitu, lo curang
3: lo sebagai
1: juri
3: lo. Ya udah enggak usah dilempar, Okay, soalnya udah kejawab.
0: Udah kejawab ya. Tapi ya. Waktunya sudah habis.
3: Enggak usah dilempar,
4: Sekarang poinnya satu, Zigasnya benar dia.
0: Zigasnya benar.
3: Telat.
4: Enggak,
1: Zigasnya.
3: Telat, habis. Tanya
0: habis waktunya,
1: Astagfirullahaladzim.
0: Oke. Sekarang ke Thanos ya.
3: Thanos sama Ibu.
1: Habis ini.
3: Masih dua sama.
0: Oh iya.
3: Wah, nyerah gue. Nyerah gue.
1: Sumpah gue gak tahu.
3: Nyerah.
0: Ridwan mau jawab apa?
1: Sahabat juga.
2: Apaan? Coba tadi sih gak denger ini aja.
0: Oke, sebentar nih.
3: Ibu tahu gak? Ntar dulu Ibun dulu.
1: Jadi sahabat.
0: Dikit lagi. Dikit banget.
3: Salah, tetap salah.
0: Tapi tetap salah.
3: Oke, Ridwan.
0: Nih.

0: Okay.
1: Ini anaknya Nola ya?
2: Prince Putirai.
1: Oh, Prince. Oh, aduh, aku mau jawab itu tadi Prince Putirai.
2: Siapa,
1: asal
2: Pak?
1: Sebut doang.
2: Sahabatmu.
1: Oh, sahabatmu.
0: Duh, masih dua sama nih.
1: Suaranya
0: sama,
1: kayak yang nyanyi sama, Jumbo.
2: Sabar. Sekarang coba Ridwan bisa tebak lagu ini. Ya, Ridwan ya sekarang ya?
0: Iya, Ridwan.
2: Oke, okay, Ridwan silakan.
3: Panjang.
0: Ah, gampang.
4: Sesuatu ya? Eh, iya.
0: Penyanyi dulu siapa?
4: Isyana
0: Sesuatu ya? Bukan. Isyana, enggak apa-apa, kamu tebak aja dulu, nanti kita kunci.
2: Isyana judulnya apa?
4: Tadi Dewi Hati.
0: Dewi Hati, aduh. Kunci ya.
2: Kunci ya.
0: Kunci ya. Okay. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Gua. Kita tahu.
2: Apa?
1: BCL.
2: Judulnya?
1: Diskoria, discontinue.
0: Disco Panteria.
2: Disco 5 4 3
1: Diskoria
2: 2 1 Yang benar adalah Diskoria. Diskorianya benar. Featuring BCL. Julia Badai telah berlalu.
1: Oh, jadi enggak dapat nilai dong gue.
2: Ya,
0: berimbang.
1: Satu. Kan ada BCL-nya.
2: Ya kan fit.
0: Di Korea. Iya. Featuring BCL.
2: Masih saya.
0: Judulnya bukan di Korea dong.
2: Bukan.
0: Penyanyinya di Korea sama BCL.
1: Iya, itu salah kan?
0: Oke, ini last ya.
1: Last ini terakhir ya. Panjang durasi kita nih.
0: Siapa yang bisa? Oke.
2: Rebutan kali ya. Rebutan aja,
0: rebutan. Oke, rebutan.
2: Yang bisa langsung sebut nama aja.
1: Oke.
2: 3. Duh, ini salah satu gua kasih bocoran aja ya, bakal konser di minggu ini.
1: Hah?
2: Duh, ini salah satu gua kasih bocoran aja ya, bakal

0: kurang dirinya dong.
1: Kalau Kinos aku dirimu dan diri
2: dirimu, aku bingung apa nih satu lagi. Oh iya dirinya.
0: Aku diri. Tadinya gue mau jawab aku dirimu sama diri dong. Duduk mulu capek.
1: Tadi di awal Yovinuno malah.
0: Iya.
3: Oke. Okay. Selamat kamu berhasil mendapatkan saldo elektronik 50 ribu. Yeay.

0: Indonesia Sahabat Suara. Hah, capek banget ya. Capek tapi seru sih nemenin kamu Sahabat Suara dari jam 7 tadi pagi sampai sekarang udah jam 10 kurang 3 menit. Artinya Kinos Gina harus pamit dulu untuk suara seru hari ini.
1: Iya, benar banget. Tadi selamat buat Ridwan ya. Setelah persaingan yang begitu sengit, akhirnya Ridwan berhasil mendapatkan uang elektronik Rp50.000.
0: Oh, betul sekali. Terima kasih buat Sahabat Suara yang nemenin Kinos Gina dari jam 7 tadi pagi. Terima kasih yang udah seru-seruan juga yang ada di ngobrol-ngobrol di TikToknya Iswara di iswara.network. Yang streaming juga dulu di iswara.network.com/
1: streaming.
0: Terima kasih banget. Kita sehat dulu yuk. Yang buat teman-teman yang ada di TikTok, ada Citra, selamat pagi. Ada Alfa, Ira Amancia, Jasmine Flower, Reti, Fatika Dian. Reti gak ngajar. Uci, terus ada
1: Syifa,
0: Syifa Fauzia, ada Bunga, who else?
1: Ada
0: Nurul Laini, ada Tia, ada Willy Shop, ada Juhaini.
1: Banyak.
0: Cempot selamat pagi juga, ada Ezi Hamid dari mana tuh? Asiborin dan lain-lain. Terima kasih. Terima kasih. Kita pamit yuk. Nyanyi dulu dong,
1: Nyanyi.
0: Iya, nyanyi.
1: Nyanyi lagu apa?
0: Closingan kita.
1: Semangat. Itu kan buat pagi Rizky harusnya.
0: Ya gak apa-apa, biar tetap semangat juga.
1: Oh gitu.
0: Kita pamit ya Sahabat Suara, ketemu lagi besok. Semangat. Semangat. Semangat. Semangat.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: sini.
1: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Sini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong, kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya, udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget, sumpah. Duduk sini.
0: Cek, one, two.
1: Pagi, jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
0: Mau dipangku.
1: Sini. Ahai.
2: Jadi udah terpenuhi ya, Pak ya?
1: Eh,
2: udah terpenuhi dong.
1: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
0: Enggak,
1: itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
2: Jadi kemarin itu ada yang nanyain jengkelin.
1: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kino. Jangan dicolok. Main colok-colok mata lu.
0: Tempat apa ini?
1: Ini radio, radio Iswara, iya. Jengkelin.
0: Kebetulan.
1: Apa?
0: Pas bener lo.
1: Apa tuh?
0: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklek ya. Bisa foto ronsen di sini.
1: Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
0: Oh,
1: ini lain.
2: Kepalanya butuh emang, radio head ya.
0: Radio,
1: ini
0: emang
1: gak
0: ada kursinya.
1: Ini.
2: Aduh, Pak Giros kasih lagi kursi
1: dari tadi. Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
2: Naik pangku-pangkuan.
1: Lucu loh dia loh.
0: Kaget, ya
1: Allah, emang gitu sama aku mah. Baru juga kenal. Sumpah gue geli banget sama suara. Gue geli banget.
0: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
1: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
0: Siapa tadi namanya?
1: Kinos.
0: Konos, iya.
1: Konos.
2: Kinos.
1: Kinos.
0: Yang Kinos. Tadi siapa namanya?
1: Agoy.
0: Oh, Argo. Yeah. Om siapa namanya?
2: Aku Indra.
1: Indra.
0: Indra. Oh, artis ya?
2: Ah, bukan.
0: Indra Gunawan.
2: Eh, bukan.
1: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
0: Indri di Brownies, Am, suka aku tonton.
1: Indra.
0: Yang di Brownies.
2: Ipan itu.
1: Itu Ipan Gunawan.
0: Oh, Ipan.
2: Ipan Tia Ipan Kak itu.
0: Indra Gunawan namanya.
1: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Oh, bos gua. Bos gua.
0: Bos gua.
1: Oh, yang punya radio ini Indra Gunawan.
0: Oh, ya, karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: warga Indonesia.

0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Tony, lo lagi di mana, Ton?
0: Di Surabaya, di kantor.
2: Jadi gimana, Tony, ceritanya, Tony? Kamu punya pengalaman seputar ada orang di sekitar kamu yang bau-bauan itu enggak?
0: Ada banget. Jadi awalnya itu teman kantor. Kita tuh ada vendor gitu kan. Dia ada perbaikan mesin fotokopi. Nah, waktu perbaikan mesin fotokopi itu di ruang A, itu teman-teman ngomong, kok bau ya? Gitu. Bau apa nih? Gitu kan. Aku cuek. Ruang B, kok bau ya? Bau apa nih? Aku cuek. Ruang ketiga, loh kok masih bau ya?
1: Tapi kamu menyadari emang bau.
0: Awalnya emang bau, cuman kan kita kira kan alah ya udahlah ya, cuman satu, kalau orang bau kan biasanya 1-2 menit kan hilang ya.
2: Iya. Soalnya deskripsi baunya kayak apa sih?
0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Lu dan orang-orang di situ tuh tahu sumbernya dari dia tuh tahu.
0: Tahu, soalnya itu bau asing kan ya. Cuka campur bawang merah sama bawang putih.
1: Aduh.
2: Terus habis itu udah pindah-pindah ruangan enggak hilang-hilang lagi tuh baunya ya?
0: Iya benar, enggak hilang-hilang lagi baunya gitu kan.
2: Terus
0: semua ruangan juga komplit.
2: Aduh.
0: Untung ruang BUD-ku enggak ada mesin fotokopi. Coba masuk ruang BUD-ku. Wah.
2: Kelar itu.
0: Kelar ya.
2: Lah terus habis itu
1: akhirnya gimana? Kamu komplain?
0: Aku komplain akhirnya ya tadi. Ya udah Pak, nanti kita carikan solusi kalau ke sana biar pakai minyak wangi dulu atau kalau enggak bajunya biar ganti.
2: Oh. Untung
1: terus
2: itu
1: waktu, akhirnya
2: waktu ditelepon mungkin ke apa? Ke bagian vendornya ya kan? Kan dibilang itu leader, itu udah leadernya tuh Pak, gitu kan dibilang gitu. Harusnya harusnya vendornya bilang, "Itu leadernya loh Pak. Anak buahnya, wah lebih bau ya Pak."
1: Itu udah leadernya.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara

Sonora di Bandung, Banjarmasin, Jakarta, Jogja, Makassar, Medan.

FYI aja sahabat suara, untuk yang ada di Jakarta, panasnya 3 kali lipat dari Surabaya. Diem aja serba salah gitu ya. Jadi jangan lupa banyak minum air putih. Hadir selanjutnya dengan Alexa.

baru saja lewat ya. Ada 21st Night, ada Eno featuring Ari Lesmana, ada Alexa dan juga ada Ziga. Halo, apa kabar sahabat suara? Bagaimana dengan istirahatnya? Jujur tadi malam istri itu kan udah keliat ya, lidah dan otak tidak sinkron karena tadi malam baru tidur 2 jam. Diam dulu, saya lagi ngomong ya. Agak galak ya kalau lagi kurang tidur ya, ada orang masuk kayak ditegur. Jadi kurang tidur itu karena kayaknya Jakarta tuh tadi malam tuh panas banget ya. Gimana di kota kamu sahabat suara? Apakah baik-baik saja kalau kata Cici Glenka yang ada di Hegar Manah Bandung? Bandung itu dingin tapi panas. Nah, demam ya jatuhnya ya. Panas dingin ya. Kalau di kota kamu bagaimana?

kamu. Ini adalah Love Recalls version. Siap dimainkan setelah yang filmnya lagi bertaburan di layar bioskop. Hey, ada Bale dengan Kita Melawan Dunia, original soundtrack Operasi Pesta Copet. Bale namanya, bukan Tabola ya. Jangan ketawa kamu.

Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Menyapa Cici Glenka yang sudah WA ke 0816-114-1014. Request lagunya Andin, Naksir, Terima Jadi. Oh. Taylor dong saya ya, Buyung Taylor dong. Apa kabar Buyung Taylor ya? Jadi tuh zaman, jadi ingat zaman SMP, selalu setiap abis libur Lebaran, saya harus bikin celana biru itu yang pendek. Karena secara saya kan pulangnya adalah ke rumah orang tuanya, orang tua saya di Sumatera ya. Jadi makan makanan seperti nasi putih, ikan teri balado sama daun umbi tumbuk, ikan sale itu wajib. Makan kunyah telan, makan kunyah telan. Dor, tahu-tahu masuk sekolah kancingnya kok enggak muat. Lagi aku semoga udah Buyung yang ada di Buyung Thailand.

Orangnya digoreng. Ada Uut makan ya. Selamat memilih makanan ya, sahabat suara. Yang ini ada Nyoman Paul dengan Tunggu Apa Lagi. Tunggu dulu dong ya, setelah Nadif Basalama, Aisyah Retno, Aziz Harun dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Yuk bertiga nyanyi yang merdu buat sahabat suara ya. Sikat.

0: Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia menjadi lagu ke-10 untuk 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Siapin makan siang, sahabat suara. Kalau misalnya ada waktu, ya sambil nyari makan siang, silakan meluncur ke live TikTok di @isuara.network. Dodo harap bakal balik lagi.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
0: Pet lovers, Anabul kamu kelihatan kurang semangat atau lagi bosen diajak keliling komplek? Yuk, ajak Anabul kamu seru-seruan di Indonesia International Pet Expo 2026.

0: Expo 2026. Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Anda yang pernah kumiliki di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Bagaimana? Udah kepikiran sahabat suara untuk makan siang apa? Karena udah mau jam makan siang, ada mungkin yang jam makan siangnya agak bergeser mungkin ke jam 3 sore karena body clocknya atau jam tubuhnya tuh beda-beda setiap manusia ya. Tapi kalau yang misalnya jam 12 siang dan terjebak di sebuah lokasi yang asing, seperti misalnya sahabat suara ada yang saat ini mendengarkan melalui frekuensi modul atau FM, lagi berada di sebuah lokasi yang gak pernah kesini tapi harus tugas atau juga harus ada kerjaan kesini atau aktivitas ke daerah itu. Salah satunya adalah Pantai Indah Kapuk atau PIK. Nyari makan di mana coba kalau misalnya nih teman-teman driver online ya, atau juga kamu yang bekerjanya sebagai kontrol setiap cabang, atau yang cabangnya di Pantai Indah Kapuk. Aduh, makan siang di mana ya? Nah, aku punya rekomendasi ya. Saya punya rekomendasi kalau di Pantai Indah Kapuk 1. Ya, seperti yang kita ketahui ya, PIK Pantai Indah Kapuk adalah didesain untuk mereka yang punya uang. Ah, beneran, ini serius. Karena ada driver online asli sekitar situ cerita bahwa memang didesain untuk mereka yang ingin spend more money supaya bisa lebih have fun lagi gitu. Nah, ada satu tempat makan yang harganya ya mahal dikit, ya beda 5.000, 6.000 ya. Yaitu namanya Warung Om Joy yang ada di Ruko Crown PIK 1. Jadi kalau baru keluar tol ya, itu ada ruko-ruko. Nah, itu ada Warung Om Joy di sebelah gedung yang sebelum Indomaret lah. Itu bisa cek. Parkirnya sih emang cukup mahal ya, 7.000 sejam. Harus pegangan memang kalau di PIK ya. Jadi ingat, Warung Om Joy itu bisa sebagai penyelamat makan siang para budak korporat. Dodo Arah masih menemani kamu sampai jam 2 siang. Siap-siap memasuki putaran kedua di
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate baru dan yang lagi viral?
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan. Hari ini Rabu 2 September 2026, harga emas antam ambruk hingga Rp40.000 per gramnya. Penurunan ini membuat harga emas 24 karat berada di level 2.624.000 per gram dan melanjutkan tren pelemahan sejak akhir pekan kemarin. Sementara itu, harga jual kembali juga ikut merosot sebesar Rp40.000 per gram dan kini berada di angka Rp2.477.000 per gramnya.
0: Suara Fakta.
2: Kementerian Kehutanan atau Kemenhut mengajukan penambahan pagu anggaran 2027 sebesar Rp4.68 triliun. Sebelumnya, pagu anggaran Kemenhut dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2027 ditetapkan Rp8.69 triliun. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat patroli pengamanan kawasan hutan serta pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 12 siang, waktunya makan siang. Yes, hidangannya sudah siap ya. Kali ini makan siang saya disponsori oleh Tante Olga, Menadonis Restaurant, the best ever in Wisma MR.

Satu cinta lagi. Menyapa warga-warga yang lagi ngebahas di live TikTok at isora.network tentang kehidupan di Pantai Indah Kapuk. Kata Tommy, 150 ribu per hari buat relawan Karhutlah Palembang boleh kali? Oh, boleh banget. Gas ya. Karena bener-bener lagi ngebahas tentang makan siang di Pik, tenang, ada kok ya.

0: jangan lupa sapa-sapa ya di 0816-114-1014. Dodo harap sampai jam 2 siang. Ketiga lagu tadi siap dimainkan setelah Bernadia dan juga JKT48 dengan Percik Kecil.
1: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

Makin seru obrolan kita seputar kehidupan di Singapurnya Jakarta atau Indonesia. Ada dua nih, Singapurnya Indonesia. Ada di Surabaya sama di Jakarta. Kalau Surabaya katanya Ciputra ya. Ya, belum sempat ke sana sih. Kemarin baru ke Gubeng ya. Terus kalau di Jakarta kita lagi fokus ke Pantai Indah Kapuk. Seru-seru deh. Jadi ide makan siang juga kata Mamio di PIK itu ada mie yang halal kok, namanya Milanzo ya, Milanzo. Ini sederetan sama Peak Avenue, 45.000 per porsi, gede banget. Pangsit dagingnya beh, sapinya nyapi banget. Idih, terah coba ah ya. Terus juga ada yang bilang Uut. Uut bukan ya? Tommy bilang. Sampai nangis saking cintanya, jepit rambut aja ada yang 10 juta. Aduh jujur iya lagi. Ini kau mendang-mending please ya. Jangan membandingkan hidup kita dengan Pantai Indah Kapuk. Bukan Pantai Indah Kapuk jatuhnya. Pantai Indah Kapuk.

susah senang, selalu heya heya. Dodo Harahapi, suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ntar dulu dong, Bernadia, jangan nyanyi dulu, sabar ya. Mau diperkenalkan, buru-buru ya. Ya pasti masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Nah, sebelum Bernadia, ada lagu yang ini nih.

0: The Overtunes featuring Nadine Amiza dengan Makhluk Cahaya.
1: Aduh, sahabat suara, kalau nonton di live TikTok, terima kasih sudah menemani saya makan. Jujur gak kuat nahan panasnya kota Jakarta, karena kamu mendengarkan di 9 kota tapi sumbernya dari Jakarta. Dodo Harahap sudah selesai memainkan 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Nanti di jam 1 siang akan ada Indokustik ngobrol bersama Avolia. Sesaat lagi ya.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita, satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah, bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
4: Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
5: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
4: Carla, atlet muda yang hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
6: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
4: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
5: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
4: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Nesi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
7: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
4: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: mau nyari yang seru kayak gini.
1: Aku merasa ternodai sebagai wanita di sini. Oh.
2: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Cini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong, kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan gak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya. Udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget, sumpah. Duduk sini.
1: Cek, one, two.
2: Pagi, jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
1: Mau dipangku.
2: Sini. Ahai.
3: Jadi udah terpenuhi ya, Pak ya?
2: Eh,
3: udah terpenuhi dong.
2: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
1: Enggak,
2: itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
3: Jadi kemarin itu ada yang nanyain jengkelin.
2: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kino. Jangan disolok. Main colok-colok mata lu.
1: Tempat apa ini?
2: Ini radio Iswara, yeah. Jengkelin.
1: Kebetulan.
2: Apa?
1: Pas bener loh.
2: Apa tuh?
1: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklak ya. Bisa foto ronsen di sini.
2: Itu
1: kan
2: radiologi. Itu radiologi. Radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
1: Oh,
2: ini lain.
3: Kepalanya butuh emang, radio head ya.
1: Radio,
2: ini
1: emang
2: nggak
1: ada kursi.
2: Ini.
3: Aduh, Pak Iros kasih lagi kursi
2: dari tadi. Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
3: Naik pangku-pangkuan.
2: Lucu loh dia loh.
1: Kaget.
2: Ya, emang gitu sama aku mah. Baru juga kenal. Sumpah gue geli banget sama suara. Gue geli banget.
1: Merasa ternodai sebagai wanita di sini.
2: Oh, orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
1: Siapa tadi namanya?
2: Kinos.
1: Konos, iya.
2: Konos.
3: Kinos.
2: Kinos.
1: Yang
2: Kinos.
1: Tadi siapa namanya?
2: Agoy.
1: Oh, Argo. Yeah. Om siapa namanya?
3: Aku Indra.
2: Indra.
1: Oh, artis ya?
3: Ah, bukan.
1: Indra Gunawan.
3: Eh, bukan.
2: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
1: Indri di Brownies, Am, suka aku tonton.
2: Indra.
1: Yang di Brownies.
3: Ipan itu.
2: Itu Ipan Gunawan.
1: Oh, Ipan.
3: Ipan itu, Tia Ipan. Ipan.
1: Indra Gunawan namanya.
2: Indra Gunawan mah di lantai atas. Oh, bos gua.
1: Bos gua.
2: Yang punya radio ini Indra Gunawan.
1: Oh, ya, karir saya selesai.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Dengarkan Iswara di Bandung,
4: Banjarmasin,
0: Jakarta,
4: Jogja,
0: Makassar,
4: Medan,
0: Palembang,
4: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Dodo Harahap masih menemani kamu sahabat suara sampai jam 2 siang. Dan pastinya di jam terakhir ini bakal ngobrol bareng sama musisi di Indokustik. Ada seorang musisi yang kali ini membawa sebuah karya dengan cerita yang dekat banget dengan kehidupan kita. Siapa sih yang gak pernah berhadapan dengan orang atau hubungan yang justru bikin kita capek secara emosional? Single terbarunya judulnya Toxic. Yang pasti musisi ini mengajak sahabat suara untuk lebih berani mengenali hubungan yang gak sehat, menetapkan batasan, dan tentunya berani melepaskan sesuatu yang hanya membawa pengaruh negatif. Nanti kita ngobrol bareng ya bersama Avolia, tapi nanti setelah Dewa 19 dengan Roman Picisan.

0: Roman Picisan dari Dewa 19 di Isuara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kenapa gue pakai topi, Goy? Jadi kalau sahabat suara ngeliat di live TikTok, aku pakai topi. Ulang tahun, kah? Sudah hadir yang kita tunggu-tunggu, yang akhirnya akan menjelaskan bahwa hubungan ini ada yang harmonis, ada juga yang toxic. Itu dia, Amolia. Hai.
1: Halo, Kak.
0: Cakep banget pakaiannya.
1: Aduh,
0: hitam,
1: kasih.
0: Putih,
1: coklat.
0: Ya, coklat. Rambutnya juga apa nyebutnya apa? Nyebutnya apa nih? Brown.
1: Brown.
0: Burgundy. Ah, gak ngerti. Gue diketawain sama anak TRL ya. Lu gak bisa ngerti bahasa, apa namanya, bahasa warna-warna di luar, warna umum ikut ngebahas ya. Gimana kabarnya?
1: Baik, kakak.
0: Laper gak?
1: Aku habis makan.
0: Sama. Makanya nih ngegas.
1: Iya.
0: Makan apa tadi?
1: Burger.
0: Ngeri.
1: Kakak makan apa?
0: Aku agak repot sih. Manado.
1: Oh, Manado.
0: Ada bunga pepaya, ada tuna woku, terus juga ada tempe oreknya. Tante Olga di bawah tuh. Itu nama apa namanya? Nama kantinnya.
1: Siap.
0: Siap ya. 25.000.
1: Wow.
0: Bukan main lain dimahalin. Anyway, kali ini kita akan ngebahas single terbarunya Avolia, yaitu tentang toxic. Tapi sebelum ke situ, Avolia, ini sebenarnya perjalanan Avolia di dunia musik sendiri sebenarnya dimulai dari mana sih?
1: Dari tuh waktu aku kecil, aku pernah ikut Idola Cilik 2.
0: Idola Cilik 2. Dev K. Dev Hendrik.
1: Ah iya, itu yang juri aku tuh.
0: Terus Mama Ira Maya Sopa.
1: Terus Kawinda.
0: Kawinda, iya.
1: Om Duta.
0: Om Duta Sila on Seven. MC-nya jangan lupa
1: Kak Oki Lukman.
0: Yang selalu Aki dan gensetnya penuh.
1: Bener,
0: terus ya.
1: Bener.
0: Oke. Tapi pernah sama Indra Bekti juga kan?
1: Waktu itu aku enggak, Infalan. Aku yang 2.
0: Oh, yang kedua. Gimana rasanya waktu di umur berapa tuh?
1: Waktu kelas 4 SD.
0: Itu rasanya gimana? Masuk kompetisi yang dimana setiap sore pasti ditonton sama seluruh Indonesia.
1: Iya, sampai sekarang juga masih suka kontak-kontakan sama teman-teman aku.
0: Berarti kamu tuh yang juara,
1: Debo, juara satu Debo.
0: Debo.
1: Nah itu sama aku dia nyanyinya.
0: Itu kamu. Sekarang begini wujudnya. Oh my God. Zaman aku kalau habis mandi tuh udah duduk di situ.
1: Aku kelas 4 SD, kakak kelas berapa itu?
0: Aku waktu itu kebetulan memang baru selesai Kumon ya. Kalau menonton itu ya. Jadi aku memang lagi kejar sekolah unggulan. Percaya gak?
1: Percaya kakak pintar.
0: Alhamdulillah, terima kasih. Mengarangku jago sekali. Oh, dari situ ya?
1: Iya, Kak.
0: Oh, apa aja yang didapat dari Idola Cilik itu?
1: Ya, aku sih di situ cuma sebentar aja sih, enggak menang.
0: Iya, tapi kan pasti ada ilmu-ilmu yang pakai jadi modal sekarang sampai bertahan.
1: Dance-nya diajarin juga.
0: Oh, dance. Oke. Okay.
1: Nyanyi sambil dance gitu-gitu di karantina kan juga. Waktu itu karantinanya di Hotel Twin, sekarang udah gak ada ya.
0: Oh, Sleepy. Oh, masih ada bangunannya.
1: Bangunan doang.
0: Udah jadi wahana.
1: Iya, benar.
0: Wahana hantu.
1: Belum.
0: Belum ya. Oh gitu. Ada gak ilmu dari Idola Cilik yang akhirnya kepake sampai sekarang?
1: Oh, ada banget.
0: Yang akhirnya bisa bertahan di industri ini?
1: Ada banget, tapi sebelumnya itu kan udah lama banget Jadi aku pas sampai jadi kayak sekarang itu gara-gara aku sering-sering cover-cover lagu.
0: Oke.
1: Okay. Cover-cover lagunya Teh Ocha gitu-gitu tahun 2000-an. Ternyata malah naik. Waktu itu aku main gitar di mobil sama pacar aku dulu.
0: Oke. Okay.
1: Terus habis itu viral. Rame yang nonton 22 juta penonton.
0: Itu apa? YouTube atau TikTok.
1: Terus tapi aku pasti mirroring ke YouTube juga. Rame di situ, nambah followers. Ya udah ditarik Indah Semar, label aku.
0: Betul.
1: Terus bikin lagu di situ, makin banyak yang tahu gitu.
0: Oke, berarti emang kamu akhirnya nyemplung di apa sosial media itu viral, ngangkat juga akhirnya jadi kayak makin ke-expose lebih besar ya. Oke, berarti kalau sekarang ini kamu sebenarnya lebih pengen dikenal sebagai musisi yang dari talent search zaman dulu atau gue yang viral nih?
1: Gue penyanyi yang lagu ini aku pengennya.
0: Lagu yang sekarang ini?
1: Iya.
0: Ini single
1: pertama? Lagu Avolia, apapun lagu Avolia, okay. Pokoknya ini penyanyi lagu ini ya gitu. Aku pengen suka.
0: Pengennya karyanya yang terkenal ya?
1: Iya.
0: Oh, ini yang sekarang ini tanpa harus menceritakan.
1: Ini kan masih baru.
0: Iya, menceritakan isi lagunya ya. Kita harus memperkenalkan nih toxic ini nih. Apa yang membuat Avolia tertarik mengangkat tema hubungan toxic ini tanpa menceritakan isi lagunya?
1: Iya, jadi waktu itu kan ada kasusnya Taufik Hidayat, tau gak, Kak?
0: Tahu.
1: Yang di pukulin, ditoksikin itu. Dari situ aku langsung buat.
0: Jauh banget gitu mentalnya ya.
1: Mencet ya. Langsung buat, soalnya rame banget kan.
0: Aku syok topik hidayat. Oke.
1: Dari situ jadi aku buat. Terus juga dari pengalaman teman-teman aku yang ngadepin toxic relationship.
0: Oke.
1: Terus gak bisa pergi dari situ. Ya udah aku buat aja lagunya kayak gini.
0: Kamu yang buat?
1: Aku yang buat.
0: Wow. Berarti kalau harus menggambarkan lagu toxic ini dengan tiga kata, tiga kata apa yang paling tepat untuk lagu toxic ini menurut kamu? Mumpung kamu yang nulis nih, tiga kata yang tepat.
1: Gak sehat.
0: Dua, gak sehat. Oke deh, kita kecilin deh.
1: Apa?
0: Tiga kalimat deh boleh, mau tiga kata kalimat. Atau kalimat. Tadi kan gak sehat tuh satu.
1: Aduh, tiga kalimat.
0: Enggak, kata juga gak apa-apa.
1: Mantan gak sehat.
0: Mantan gak sehat.
1: Sahabat gak sehat.
0: Wah, emang iya bisa sahabat?
1: Tetangga gak sehat.
0: Sebenarnya pada ini ya, pada toksik.
1: Bukan toksik, iya.
0: Oh iya, toksik itu sebenarnya bukan cuma sama pasangan,
1: iya,
0: kan?
1: Iya, bukan buat pasangan. Tapi mantan sahabat yang toksik juga cocok.
0: Tadi ini lucu banget nih. Tetangga gak sehat. Kenapa sama tetangga kamu?
1: Nah itu ada banyak juga yang cerita juga pas aku ngeluarin lagu toksik. Pada di komen, katanya, ya ampun kak, aku juga punya tetangga yang toksik kak. Kenapa tuh? Perkara ngejemuran di depan rumahnya aku dimarah-marahin gitu. Untungnya udah gak di situ lagi katanya gitu.
0: Karena berdempetan ya hidupnya.
1: Iya,
0: ya.
1: Mungkin.
0: Tetangga kamu gimana?
1: Tetangga aku sih ada yang toksik sih dulu, tapi sekarang udah meninggal.
0: Stok buset. Kenapa jadi kok dark ya? Kenapa setoksik apa?
1: Toksiknya kayak
0: penting nih, soalnya
1: ngomongin aja sih,
0: ngomongin ya. Soalnya berapa? Banyak yang gebetah di pemukiman itu gara-gara iya, diomongin, ditoksikin.
1: Dulu.
0: Sampai ribut?
1: Enggak ribut sih, kayak menyebarkan hoax. Fitnah-fitnah nggak jelas aja gitu.
0: Oke oke oke, nggak usah kita kasih tahu domisilinya di mana ya. Takutnya pemukiman itu tidak laku nanti ya.
1: Iya.
0: Oke, berarti kalau secara garis besar, apakah lagu ini terinspirasi dari pengalaman pribadi Avolia selain tadi tetangga?
1: Bener.
0: Ya, atau lebih banyak terinspirasi dari teman-teman sekitar?
1: Sebenarnya dari teman-teman sekitar aku, tapi aku juga pernah ngerasain yang namanya toksik juga. Kan ciri-ciri toksiknya sesuai dengan di lagu itu. Satu, dia merasa korbannya manipulatif. Dua, dia tak ada hatinya, gak punya hati.
0: Betul.
1: Tiga, dia kasar perilakunya, toksiknya. Jadi
0: wow.
1: Nah ada juga di diri aku.
0: Oh ya?
1: Pernah punya mantan yang
0: Tahan, tenang. Kita akan lanjut lagi ya. Kita ngumpul bocah dulu bareng Malik and the Essential ya.
1: Iya, itu.
0: Apa tuh?
1: Ada yang sama-sama. Hai Okta.
0: Dia jadi hostnya. Dia jadi hostnya. Gue mau ngetat, gak boleh. Sapa dulu.
1: Apa Lova, terima kasih udah nonton Feby.
0: Tenang, di belakang lagu kita bisa nyapa kok.
1: Iya. Nanti ya kita sama-sama lagi.
0: Udah deh, lu siaran aja di Suara deh.
2: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara
3: Warga Indonesia.

0: Ayo jangan lupa di tap-tap ya layarnya ya, dan
1: layarnya dong, komen-komen.
0: Dapat ilmu nih dari Avo. Gue emang lu nge-live kayak gitu ya?
1: Live terus aku.
0: Oh ya? Mm-mm. Jam berapa bisa nge-live?
1: Jam 7 atau jam 8 nunggu anak-anak pada pulang sekolah.
0: Hah? Berapa?
1: Fans aku kan.
0: Oh, anak-anak tuh fans.
1: Fans aku kan umur-umurnya.
0: Oh, berapa sih umur?
1: 3 tahun.
0: 8
1: tahun.
0: Idola cilik.
1: Enggak, emang lagu aku tuh dewasa, tapi fans aku kebanyakan anak-anak.
0: Ini enggak apa-apa ngomong kenceng kok, kita udah on air.
1: Oh iya.
0: Kayak takut-takut gitu.
1: Iya.
0: Jadi kamu masih mendengarkan Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia.
1: Ini Iswara sampai mana nih pendengarnya?
0: Iswara tuh enggak terbatas kalau dengerinnya di iswaranetwork.com/streaming.
1: Oh.
0: Di web streaming ada. Kalau mau nonton ada di live TikTok @iswara.network. Dan kalau frekuensi modul atau yang radio tuner yang sekarang ini bertahannya ada di mobil, itu ada di 9 kota. Jakarta, Bandung, Jakarta, Jogja, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya.
1: Halo semuanya.
0: Terakhir kota kemana? Ya, di antara 9 itu yang dikunjungin.
1: Ini apa namanya? Bali.
0: Bali. Balikpapan. Tuh, balik
1: Pekanbaru.
0: Pekanbaru, oh, Riau. Yoi. Ya, itu apa? Manggung.
1: Iya, waktu itu manggung.
0: Tahun ini udah berapa kali keluar kota?
1: Kayaknya 3 sih.
0: Basah, jujur. Tadi apa sih tuh yang pacar yang tadi kita cut? Kenapa?
1: Yang mana tuh?
0: Hubungan toksik pacar. Apa tadi?
1: Mantan.
0: Mantan, iya.
1: Mantan.
0: Kenapa tuh sama mantan?
1: Pernah ada juga mantan aku yang toksik banget. Untungnya gak sama dia lagi. Kayak dia tuh gampang banget bilang putus. Terus juga cheating-cheating, manipulatif. Ada
0: gertak sambel ya, kalau bahasa om-omnya ya. Maksudnya dia ngegertak doang, mau putus mau bilang putus tapi enggak gitu kan.
1: Iya, gertak sambel.
0: Bertau ya.
1: Iya, juga tuh teman-teman aku juga yang udah suami istri. Dia suka mengalami KDRT.
0: Aduh.
1: Tapi dia masih tetap bertahan karena dia pikir karena ada anak. Terus juga dia berpikir karena udah lama.
0: Mamen jangan kayak gitu ya Mamen ya.
1: Enggak, dia gak kayak gitu, baik banget.
0: Pokoknya tuh kalau misalnya kayak gitu lo jadiin lagu aja.
1: Iya, jadiin
0: biar
1: lagu.
0: Biar kebongkar.
1: Iya. Toksik kedua ya.
0: Iya. Udah kayak tersanjung. Iya. Toksik yang kedua. Jadi sebenarnya tuh toksik itu luas ya. Dan sekarang ini Avolia kembali bersama Indo Semar Records.
1: Yes.
0: Wah, ini legend nih.
1: Iya.
0: Label nih ya. Mm-mm. Dengan single terbaru berjudul Toxic.
1: Yeah.
0: Kalau versi luar negerinya ada Britney Spears, versi Indonesianya ada Avolia. Nih Avolia ya. Cerita di balik lagu ini tuh sebenarnya adalah tentang hubungan yang tidak sehat ya, apapun itu. Sebenarnya kamu tuh pengen nyampein apa sih di lagu ini dengan pengertian toksik itu yang luas banget?
1: Aku sih pengen nyampeinnya kan sebelumnya lagu-lagu aku itu menceritakan tentang kayak woman support woman gitu.
0: Asik.
1: Ya. Asik. Dari semua lagu-lagu aku kan woman support woman, jadi aku mau buat lagi yang kira-kira waktu itu kan tentang diselingkuhin udah, diituin udah, disakitin.
0: Dituin apa yang jelas sama?
1: Disakitin.
0: Iya.
1: Nah sekarang dari toksik ini yang dikasarin.
0: Bikin lagu ini sendiri atau?
1: Aku sama Kak Dito, tapi pas awal-awal bikin nadanya itu adalah produser aku.
0: Dito Percussion?
1: Dito.
0: Bukan, jelas.
1: Muhammad Pradito ya.
0: Oke. Dan siapa tadi produser ya?
1: Iya.
0: Apa yang hal pertama yang membuat Avolia merasa, wah ini lagu harus gue bawa, ini harus...
1: Enggak, jadi hari itu juga, ayo Fo bikin lagu yuk, yuk bikin apa ya, tentang apa ya, udah langsung aja tulis dah, gitu, udah.
0: Emang lu suka nulis?
1: Kita kalau dipaksa harus nulis ya nulis.
0: Itu malam gak?
1: Enggak.
0: Keren.
1: 2 jam doang.
0: 2 jam? Di sebuah tempat atau lagi nongkrong outdoor?
1: Di studio
0: outdoor?
1: Rekaman.
0: Oh,
1: langsung ngedemo.
0: Mendukung sih ya kondisinya ya, karena hening dan gak banyak campur tangan orang. Bisa kerja bareng sama orang kayak gitu dengan karya yang gue, karena gini, setiap musisi, setiap seniman pasti punya idealis. Iya enggak? Nah, kamu bekerja dengan orang-orang banyak itu bisa meleburkan idealis
1: karena,
0: kamu.
1: Karena udah ini udah kayak temenan juga, udah santai banget.
0: Berapa
1: udah
0: tahun
1: lama
0: temenan?
1: Juga aku udah 4 tahun di situ.
0: Okay.
1: Nambah lagi 4 tahun lagi.
0: Cuan gitu sekarang ya.
1: Iya, jadinya kayak udah nyaman aja.
0: Kalau dibandingin dengan karya Avolia sebelumnya, apa yang paling berbeda dari Toxic ini? Dari sisi musik, lirik, dan juga cara Avolia membawakannya.
1: Jadi sebelumnya itu aku juga ada 2 lagu, Hibdut.
0: Nah itu.
1: Nah kan? Nah sekarang ini toksik itu bukan hibrut. Ini kembali lagi ke setelan pabrik yang awal.
0: Kenapa gak hibrut sih?
1: Karena besok nanti hibrut, jadi kayak dicampur aja.
0: Terus nyaman gak bawa hibrut?
1: Ah nyaman banget, malah di Spotify aku nomor satu hibrutnya.
0: Sumpah
1: malah.
0: Ya Spotify tuh ya, gue minta Indonesia, gue pengen tahu nih yang baru-baru Indonesia
1: hibrut
0: yang...
1: semua ya?
0: Enggak lagi, bukan, maksudnya kaget, maksudnya Hindia atau tungtak lah apa? Oh hibrut, oh ada hibrut, gue bilang
1: ada.
0: Oh dan banyak
1: lagi rame dipakai sama Teh Sarwenda juga kemarin lagu aku
0: nganter anak di pik kan. Oh hibrut.
1: Iya
0: jadi hibrut tuh emang ternyata darah di situ ya,
1: kayaknya cocok di situ juga gitu.
0: Dari segi customer dia tuh pendengar
1: juga muda. Mulai lebih ini, mulai muda. Lebih gak anak kecil lagi.
0: Hah?
1: Mulai lebih gak anak kecil lagi, kan fansnya dari Ava tuh biasanya fansnya anak-anak kecil 3 tahun, 7 tahun, 7 tahun gitu. Sekarang udah mulai agak ibu-ibu.
0: Tolong sebentar, 3 tahun?
1: Iya.
0: Ada. Sampai nonton kamu live TikTok juga?
1: Aku nyanyi, di panggung disamperin kasih bunga, nyanyi lagu aku. Oh di depan ku manis, di belakang kamu sadis. Sumpah, beneran itu waktu itu langsung FYP juga di TikTok.
0: Edan, wow. Gak sengaja itu akhirnya ngebentuk pendengar karena ibunya kali ya?
1: Enggak, emang anaknya suka, anak zaman sekarang suka buka-buka TikTok, scroll-scroll. Dan aku kan kontennya gila banget, aku konten terus.
0: Jadi mikir nih, gimana cara menyerang anak umur 3 tahun yang tidak pernah kepikiran di algoritma.
1: Nah ibunya malah gak tahu.
0: Buah.
1: Anaknya tahu, ibunya gak tahu. Makanya bilang, saya gak tahu mbak, maaf ya, tapi anak saya ngefans banget, saya jadi suka deh sama mbak gitu. Nganterin.
0: Wow. Hebat nih, keren sih. Berarti emang kalau toxic ini emang gimana akhirnya? Apa yang paling berbeda dari sebelumnya selain hibdut? Musiknya sekarang apa sih? Kemudian pop.
1: Pop Melayu.
0: Balik lagi tahun 2009-an, 2008-an.
1: Balik lagi. Sebenarnya sih gak ada yang beda, sama aja Avalia juga gitu. Cuman yang beda apa ya? Oh iya, ini pakai video lirik, video klipnya.
0: Oh.
1: Biasanya langsung video klip.
0: Aneh gak? Dulunya video klip, sekarang tuh video lirik.
1: Ya gak apa-apa, aku nurut-nurut aja deh.
0: Tapi kalau dari idealis, kalau gue jujur aneh. Karena gue pengen, kenapa? Terbiasa video klip itu bercerita. Gue ngeliat model video klip kayak, maksudnya aja si penyanyi kayak gini wujudnya nih, isi kepalanya. Kalau lirik, mohon maaf kayak karaokean.
1: Iya.
0: Tapi manut-manut aja ya?
1: Manut-manut aja, aku suka dua-duanya lah.
0: Okay.
1: Tapi lebih suka video klip sih.
0: Iya. Produksi dong, bilang one take yang gak boleh salah. Beban. Kalau dikategorikan, selain pop Melayu, apa nih berarti si toxic ini?
1: Apanya maksudnya?
0: Aransemennya kah, genrenya kan tadi pop Melayu.
1: Aransemennya sama sih sama lagu-lagu aku yang sebelum hibdut. Sama banget, sumpah. Mirip-mirip gitu. Ada dance covernya juga kan di TikTok, aku selalu buat lagu kayak gitu.
0: Rame gak lagu di TikTok?
1: Ya rame sekarang udah 3.000, 4.000 ya, hampir 4.000 yang pengguna sound TikToknya.
0: Yang nempelin ke kontennya?
1: Iya, yang pakai kontennya.
0: Apa, ngedance atau apa?
1: Macam-macam, ada yang
0: gabi. Gue disuruh konten lagi sama lu, dance TikTok. Apa? Ini ada gila-gilanya ya si buruk ya.
1: Ayo dong.
0: Enggak.
1: Ayo dong.
0: Bisa makan.
1: Ada yang dubbing-dubbing.
0: Oh dubbing, iya.
1: Dance.
0: Velocity.
1: Velocity ada.
0: Masih rame tuh Velocity?
1: Masih. Lagu-laguku juga yang lainnya juga ada yang di-DJ-in.
0: Oh, kalau misalnya dilihat dari kontennya sendiri, sesuai target nggak?
1: Sesuai target sih, aku sebenarnya jujur kepengen banget targetnya tuh nggak ke anak kecil terus. Pengennya juga ibu-ibu tahu, anak-anak muda juga tahu.
0: Ibu muda
1: karena
0: ya?
1: Ini beneran, ini anak kecil semua. Aku juga tahu, padahal lagunya cita-citaan. Sumpah.
0: Investasi lo tuh bagus. Mereka SMP, lo udah umur berapa masih nempel?
1: 10 tahun ke depan
0: itu,
1: ya tahu.
0: Itu masih laku.
1: Iya, dia selalu ngomong gitu anak kecil.
0: Aduh. Oke lah, kalau gitu nanti kita lanjut lagi main game ya.
1: Iya, oke. Toxic. Tungguin, aku bakalan main game nih, tungguin.
0: Ya, sahabat suara pasti tetap di Suara, Suara Warga Indonesia.
2: Suara Warga Indonesia.

Lagi stuck cari ide buat bikin karya baru? Atau ngerasa butuh inspirasi segar di tengah rutinitas sehari-hari? Temukan inspirasi baru di IdeaFest 2026.

0: menggali ide kamu bareng sosok inspiratif diantaranya Najwa Shihab, Sherina Munaf, Caca Tengker, sampai Panji Pragiwaksono, dan masih banyak lagi. Jangan sampai kelewatan, 4-6 September 2026, dan dapatkan tiket kamu hanya di loket.com/ideafest2026. Refresh ide-ide kreatif untuk karya hebatmu di Ideafest 2026.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengan arti hadirmu?
1: Nih kalau hubungannya berdua nih, Audi sama suaminya nih, menurut lo gimana? Harmonis gak?
2: Wah, harmonis kali ya sampai sekarang.
3: Gue kayak was-was ya, gue tanyain gak siap. Iko Uwais.
2: Iya Iko Uwais, tapi aku gak follow.
1: Tapi lo tau kan Bang Iko itu fobianya apa, lo tau?
2: Apa kak?
1: Kerupuk putih.
2: Oh ya ampun, kan enak banget kerupuk putih.
1: Dia bisa pucet.
2: Serius kak?
1: Lihat aja di itu, di konten-konten panjang, yang video panjang, yang di akun sebelah warna merah itu ya. Dan ini masih ada Avolia yang memperkenalkan bahwa hubungan toksik itu harus diwaspadai.
2: Benar.
1: Ya, ngomongin musik video tadi kita udah ngomongin nih.
2: Iya.
1: Musik videonya ini Senayan?
2: Di iya di daerah-daerah situ, pertengahan kota GBK.
1: Wih. Taman hutan.
2: Ya, benar, taman hutan.
1: Hutan kota. GBK ya. Yang konsepin siapa?
2: Yang konsepin adalah teman-teman tim aku dari Indosmar.
1: Tapi emang gitu ya? Mesti centil gitu ya?
2: Harus. Emang centil. Centil era.
1: Centil era. Tapi emang sebenarnya dari segi musiknya juga aku sempat dengar, emang harus gitu ya? Emang ceria.
2: Emang aku centil. Lagunya dari dulu ya gitu.
1: Kenapa gak mau balet?
2: Gak ada lagu, gak laku waktu itu. Gak rame.
1: Wah, peka sekali dengan bisnis. Gue demen nih. Yang penting rame.
2: Yang penting rame dah.
1: Tapi kalau idealis lo sendiri apa? Musik, bermusik. Selain ngomongin rame. Misal gue pengen ini tapi udah tau nih gak rame tapi gue suka.
2: Ya aku karena aku hobi aja sih. Hobi nyanyi.
1: Apapun itu penting nyanyi.
2: Gitar, juga gitar.
1: Oh gitar, akustik?
2: Iya, bisa juga.
1: Gitar sempat sekolah musik?
2: Enggak, dilesin dulu sama almarhum bapak aku.
1: Di mana?
2: Di rumah, padahal aku bilang gak mau. Aku tiba-tiba udah ada ini sih, udah ada yang ngajarin sama gitarnya. Kan aku maunya les nyanyi pak. Terus bapak bilang, suatu saat ini bakal jadi pegangan kamu ke depannya. Gak taunya aku viral gara-gara aku megang gitar.
1: Merinding gue,
2: iya.
1: Merinding beneran. Oh iya, bokap gue juga waktu itu beliin gue gitar.
2: Terus?
1: Gak lanjut, karena gue gak sabar belajar.
2: Oh iya,
1: gue pengennya piano sabar.
2: Oh, aku kata juga pengen
1: gue,
2: banget.
1: Kata bokap gue mahal. Dia ini dulu. Kalau orang Batak harus bisa do mi sol. Ini.
2: Kakak Batak.
1: Batak
2: apa?
1: Tapanuli Selatan.
2: Oh, kakak aku nikah sama orang Silalahi.
1: Silalahi. Dia Toba. Aku Tapanuli Selatan.
2: Oh, beda ya?
1: Harahap.
2: Oh, Harahap. Islam ya berarti ya? Ya,
1: alhamdulillah. Tapi maaf ya, belum yang nonton live TikTok deh. Tadi ini penyiar gak sholat-sholat ntar habis siaran ya. Cuma digituin gue.
2: Oh, iya.
1: Aduh, emang ya netizen TikTok tuh emang sangat ini sekali ya. Polisi sekali ya. Ada lirik, tetap bersikap selektif aja biar kau tak merasa kecewa. Penting banget menurut Avolia seorang bersikap selektif dalam memilih orang yang masuk ke kehidupannya. Seberapa penting?
2: Ya, kadang-kadang kita semua tuh kemakan omongan laki-laki di manisnya di awal aja, betul gak?
1: Silakan, sahabat suara.
2: Betul. Jadi memang awal-awal tuh pendekatan memang manis sekali kak, biasanya orang-orang. Nah dari sini lagunya kita harus pinter-pinter nyari cowok yang harusnya selektif aja.
1: Okay.
2: Jadi lebih baik lama berkenalannya daripada sebentar tapi ujung-ujungnya kita yang kecewa. Gitu.
1: Wow, selektif itu penting ya?
2: Penting sekali kak. Maksud mau nyari yang gimana?
1: Siapa tahu kalau orang jatuh cinta kan dimana logika tertutup oleh perasaan.
2: Nah iya, sekarang sih begitu ya. Kalau aku sih nggak mau. Udah pernah juga. Makanya aku dari sekian banyaknya mantan aku, karena aku mantannya 30 ya.
1: Tahan dulu, itu mantan apa kalender? Ada 30 Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat.
2: Iya.
1: Oh.
2: Saking mau yang
1: serius
2: selektif.
1: Iya, 30.
2: Serius.
1: Wow.
2: Saking mau yang selektifnya, akhirnya aku mendapatkan suami aku tersayang.
1: Ke-31.
2: Ke-31 tapi yang insya Allah yang terbaik, amin.
1: Katanya teman-teman yang di live
2: penyari
1: TikTok.
2: Nge-lag,
1: Bang Dodo nge-lag. Agoy, kesini ya Goy. Kayaknya ada sedang di setting. Setidaknya audionya aman ya.
2: Sumpah itu kakak.
1: Iya, jadi dia bilang Mamen pemenang di antara 30 kandidat. Oh dia kasih tepuk tangan. Oke. Avo.
2: Ya.
1: Apa aja red flag yang sebenarnya sering terlihat dalam sebuah hubungan tapi justru sering kita abaikan? Karena mengingat sudah melewati 30 ini ya, mantan ya. Apa red flag yang sebenarnya udah kelihatan depan mata tapi suka ketutupan gitu?
2: Ya itu, dulu aku juga pernah mau bertahan sama orang yang toksik, mantan-mantan aku yang toksik, karena mikirnya udah lama pacarannya, udah kenal, ngulang dari awal tuh males. ketemu orang baru itu males, kenalannya males gitu. Setelah, udah terbiasa juga sama dia.
1: Setelah orang keberapa tuh lo ngomong kayak gitu dari 30 orang itu?
2: Ke-25.
1: Bodoh.
2: Itu Ke-25. Aku pacaran cepet-cepet, Kak. Sebulan. Tiga bulan.
1: Nurul Fikri, sebulan tiga bulan, mohon maaf.
2: Karena itu, males banget kalau misalkan udah toksik sedikit, aku mending cari yang lain. Kayak lagu aku, kamu pemain, aku pelatih.
1: Yo, ternyata dia master trainer ya. Oke, kita akan, ini berarti udah dibilang masternya toxic relationship nih ya. Toxic atau tidak, ini dia game kita untuk hari ini. Toxic atau tidak? Sound effect-nya belum disiapin. Oke ya, jawab aja ya, toxic atau tidak ya. Ini ada 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, atau statement pertama, bukan pertanyaan. Toxic atau tidak, pasangan minta password semua media sosial?
2: Enggak toksik.
1: Oh ya?
2: Kalau takut kena, kalau misalkan takut berarti ada apa-apa. Kalau misalkan kita diumpetin dari sosial media berarti ada apa-apa tuh. Kalau nggak ada apa-apa ya nggak usah takut.
1: Yang tadinya otak-otak yang lagi dengerin ini pada biasa sih, tau-tau kok was-was ya.
2: Kakak diumpetin ya?
1: Enggak. Aku handphone kayak gini aja.
2: Iya.
1: Kegeletak.
2: Kalau mau lihat ya udah lihat aja.
1: Password tahu kok handphone?
2: Iya.
1: Malah istri aku bilang, ngapain sih 6 digit, 4 digit aja. Karena dia gak mau lama-lama bukanya.
2: Iya.
1: Gitu. Karena kalau bayar-bayar juga dari sini.
2: Iya benar.
1: Suami. Iya benar. Saldonya, sumber
2: berarti
1: dana.
2: Berarti gak toksik.
1: Enggak ya. Yang kedua, teman selalu datang cuma kalau butuh bantuan.
2: Toksik.
1: Astagfirullahaladzim. Ini kuping dekat kuping.
2: Sorry.
1: Serius?
2: Iya. Toksik.
1: Fok, sehat Fok?
2: Iya, aku lagi kesel. Anjar.
1: Iya gitu. Fok, sehat gak? Tadi yang WA nih. Sehat, Fok.
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Gini, Fok. Nah, itu ya.
2: Iya.
1: Itu ya.
2: Datang kalau butuh.
1: Itu dia. Ya kan tadi bilang, teman selalu datang cuma kalau butuh.
2: Iya.
1: Yang paling toksik wujudnya apa tuh terakhir-terakhir ini? Bukan waktu dekat ya, terakhir deh. Kan bisa jauh, bisa dekat.
2: Tentang
1: waktu.
2: Apa nih?
1: Teman-teman yang butuh bantuan doang.
2: Iya sih.
1: Suarakan. Ayo, aduh, ini kan suara takut. Warga Indonesia.
2: Minjem duit. Bukan.
1: Oh, wow.
2: Apa ya, ngomongin dari belakang.
1: Wah. Wow.
2: Aku tahu dia ngomongin dari belakang. Dia tiba-tiba menghilang, aku tahu.
1: Oke, banyak nih pengalamannya ya, Avo ya, ngeri
2: aku
1: ya.
2: Aku tahu.
1: Diam. Jangan jadi sebel, jangan sebel, diam. Ngeri juga nih live TikTok ya. Yang ketiga, pasangan cemburu ketika bertemu teman lawan jenis.
2: Maksudnya?
1: Kita lagi ngobrol. Mamen cemburu.
2: Enggak, dia gak cemburu.
1: Nah, kalau misalnya kejadian ini, pasangan cemburu ketika bertemu temannya, tapi lawan jenis. Toksik atau tidak?
2: Enggak, karena dia gak marah-marah. Kalau misalkan tiba-tiba kita ketemu tiba-tiba kayak, apaan sih lo ketemu sama dia, gue gak suka ya ketemu sama dia, itu baru toksik. Tapi kalau bilangnya, sayang aku cemburu, kamu jangan terlalu sama dia ya, kalau mau aku temenin mau.
1: Ih, gue pernah tuh.
2: Aku pengen yang kayak gitu.
1: Ini gue ceritain, gue buka aja nih ya, nah. Seluruh dunia tahu.
2: Kenapa?
1: Gue pernah punya mantan. Mantan gue ini jadi sama teman basket gue. Ke komplek gue nih. Si mantan ketemu gue lagi. Dicegat di depan gereja Efrata Bekasi. Gue ingat banget.
2: Oh, sekarang takut ya.
1: Dari mobil gue dicegat naik motor. Keluar lo. Itu yang kayak lo.
2: Aduh.
1: Itu toksik ya.
2: Toksik.
1: Nikah lagi.
2: Pelan-pelan aja kalau ngomong.
1: Asik. Oke. Selanjutnya, yang keempat, toksik atau tidak, teman bercanda dengan membawa-bawa kekurangan kita di depan orang lain. Kekurangan fisik atau kekurangan finansial.
2: Toksik. Kalau misalkan kita temenan, kita gak boleh jelek-jelekin kekurangan kita masing-masing. Setuju. Kita semua manusia punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kalau misalkan kita punya kekurangan, tolong dong jangan dibilangin ke orang lain. Buat apa, happy-nya buat apa, buat lu gitu, enggak. Toksik.
1: Menurut lo toksik gak kalau ada temen so akrab, tapi emang akrab, tapi akrabnya kayak gini. Misalnya ya, sorry banget, dia overweight.
2: Overweight?
1: Berat badannya berlebih. Mm-mm. Terus dia manggil, ndut. Toksik apa enggak menurut lo?
2: Menurut aku, kalau bercanda apa enggak nih?
1: Kan ada jadi hari-hari. Jadi panggilan hari-hari. No, masih ndut, misalnya namanya.
2: Oh, tapi dia terima enggak dipanggil ndut?
1: Ya, tapi kan body shaming enggak sih?
2: Iya. Soalnya aku pernah juga punya mantan aku manggil aku ndut.
1: Lu baik-baik aja. Oh, putus sih. Gak baik-baik berarti. Oke. Okay. Yang terakhir, pasangan selalu menentukan dengan siapa kita boleh berteman.
2: Gak boleh.
1: Toksik.
2: Oh. Aku mau berteman sama siapa aja, selagi temen akunya menurut aku baik, ya kenapa harus dilarang-larang.
1: Wah.
2: Aku gak mau dilarang-larang.
1: Syarat dan ketentuan jadi pasangan lu berat ya.
2: Aku gak seneng ya.
1: Apa?
2: Kayak gitu.
1: Apa?
2: misalkan istri kakak main sama yang lain, kakak suka ngelarang-larang.
1: Gue harus ngikut.
2: Enggak, kalau misalkan enggak boleh ikut.
1: Enggak, enggak apa-apa.
2: Enggak apa-apa kan? Ya iya, aku juga.
1: Istri aku kan dancer. Heeh. Teman-temannya tahu dong kayak gimana cowok-cowoknya.
2: Oh.
1: Nanti kita lanjut lagi ya. Jadi aku enggak mungkin cemburu. Hidupku tenang.
2: Oh iya, bagus-bagus.
1: Yang ini Ziva Magnolia dengan Menanti.
2: Oke.
1: Masih ada juga Avo dan juga Dodo di Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Diva Magnolia dengan Menanti di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kalau versi aslinya Mbak Dea Mirella yang nyanyi lagu Menanti ini.
1: Oh, recycle.
0: Hah?
1: Recycle.
0: Iya, dibikin ulang. Ziva Magnolia. Eh, lagu yang paling lo suka kalau lo suka nyanyiin cover tuh lagu siapa Indonesia?
1: Hey Ladies.
0: Hey Ladies.
1: Kan di recycle sama aku juga.
0: Oh iya? Siapa nyanyi? Gue lupa.
1: Hey Teo Ca.
0: Teo Ca.
1: Yang ngitain Temeli Guslo.
0: Oh. Wow. Luas juga nih wawasannya ya.
1: Kan aku pernah recycle lagu itu.
0: Iya benar. Tapi sukanya emang ceria ya, gak pernah mau belet ya.
1: Iya.
0: Rame yang penting.
1: Soalnya rame. Ya udah lah, yang penting rame aja lah sekarang mah.
0: Avo asli mana? Ditanya
1: asli,
0: sama
1: asli
0: Mbak
1: Asli Jakarta
0: Mbak.
1: Nih Kak.
0: Oh, asli Jakarta iya. Tuh ya.
1: Tapi orang tua di Purworejo.
0: Oh.
1: Orang tua Jawa.
0: Oke. Okay. Kita balik ke Toxic.
1: Okay.
0: Ya, yang sudah resmi dirilis. Baru banget berarti bulan apa nih dirilisnya?
1: Bulan
0: Agustus.
1: Lalu. Agustus iya.
0: Agustus awal. Agustus awal. Oke, okay. Harapannya apa sih sebenarnya dari Avolia sendiri terhadap respon pendengar, terutama mereka yang mungkin pernah mengalami hubungan yang gak sehat?
1: Ya, harapan aku semoga orang-orang yang merasa sendirian, merasa yang lagi dari hubungan toksik, ketika mendengarkan lagu aku, tetap harus waspada sama cowok-cowok yang udah bikin kalian hubungan kalian toksik. Hati-hati.
0: Hati-hati ya.
1: Hati-hati aja.
0: Oke, okay. Setelah toksik, apa nih yang udah disiapin ada. Dari Avolia? Project, karya, lukisan kah? Pameran
1: ada.
0: Kah?
1: Ada nih Kak, mau bikin lagu lagi. Sepertinya hipdut lagi.
0: Hipdut?
1: Iya.
0: Ada kolaborasi gak?
1: Kayaknya sih gak tahu, belum tahu. Pokoknya hipdut lagi nih.
0: Sama Tensi mungkin?
1: Gak tahu lagi. Kemarin baru dikabarin kalau misalkan aku mau ada lagu hipdut lagi.
0: Asik ya. Iya. Nyamanan bawa hipdut atau pop Melayu?
1: Kalau untuk rame, cepetan hipdut sih rame. Cepet sih. Kalau untuk nyaman, pop Melayu sih. Tapi untuk rame yang penting duit lah ya.
0: Yang penting kita keluar dari zona nyaman, yang penting rame
1: iya,
0: gitu
1: rame
0: ya.
1: Rame lah yang banyak yang dengerin.
0: Makanya, kenapa kita mau live TikTok 3 jam, tidak nyaman tapi rame ini ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Event terdekat ada?
1: Ini endorse.
0: Oh, ada produk ya. Tap in produk ya. Luar kota apa di
1: besok
0: Jakarta?
1: Besok nih, ke Jakarta lagi, ke Jakarta Barat.
0: Enggak usah nyebutin produknya, tapi enggak, tempatnya enggak, boleh. Di mana?
1: Central Park.
0: Jam?
1: Jam 10.
0: Pagi dong.
1: Pagi.
0: Di Tribeka-nya atau yang di dalamnya?
1: Restoran.
0: Baik. Oh, restoran. Baik. Ya. Tapi enggak apa-apa loh, ini membantu juga untuk Avo juga karena dia mendapatkan endorse biar lebih ramai. Oh, bisa bawa massa. Datanglah sahabat datang, suara ya. Datang. Jadi Central Park dicari aja tuh restoran sekian banyak. Avo dah tuh lagi.
1: Tapi kayaknya ini di luar kota semua nih yang nonton.
0: Oh enggak dong. Jangan salah.
1: Enggak,
0: belum lagi.
1: Fan yang, Avolia.
0: Enggak apa-apa yang ini kan bisa datang.
1: Oh iya.
0: Yang ini tuh maksudnya sahabat suara kalau ngeliat kita.
1: Oh iya benar sahabat di suara.
0: Nah.
1: Jangan lupa besok.
0: Kan bukan live TikTok. Ada iya. Juga di radio.
1: Oh iya benar.
0: Itu makanya buat para pemasang iklan kita tuh 360.
1: Oh iya benar.
0: Banyak source pokoknya ya. Apa tuh? Dan
1: aku. Ya
0: banyak source
1: nih.
0: Pokoknya ya.
1: Ngomong sama aku
0: apa tuh? Dan

0: Kakaknya cheerful sekali. Bapakku juga di Purworejo. Butut. Oke. Ya. Siap ya?
1: Iya, siap.
0: Teman-teman ya. Sahabat suara, ini dia langsung kita sambut. Sudah siap kamera? Kita di sini ada 18 kamera ya. 3, 2, 1. Ini dia Avolia Toxic. Go.
2: Sialnya aku pernah percaya dengan manusia sepertimu.

0: toksik.
1: Iya, sampai jantungan lu deh, gebraknya gebrak beneran ya, kayak makan soto gebrak gitu di sini ya. Apo, Apolia, makasih ya udah main sama-sama ke Iswara ya.
0: Makasih juga.
1: Sukses buat menyuarakan toxic relationship ini dan juga buat single next-nya juga semoga lancar ya.
0: Amin.
1: Buat besok event juga lancar ya.
0: Amin.
1: Terima kasih ya sahabat Suara yang mendengarkan di 9 kota dan juga di live TikTok at isuara.network dan juga di web streaming isuaranetwork.com/streaming. Terima kasih sudah mendengarkan. Langsung aja versi aslinya, ini dia Apolia dengan

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Pak RT, ada apa ya, Pak?
3: Ini Derini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
2: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
3: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
2: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
3: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
2: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
3: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
2: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

dengarkan suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, Ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
7: 난 주호진 씨가
2: Hah, nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu.
8: Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
9: Nih, pakai simpati aja.
2: Hah? Simpati?
9: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
2: Oh, ini baru nonton.
9: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati!

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu yang ada rencana pengen belanja, ya udah belanjanya di Alfamidi aja. Bebas mau belanja apapun, kebutuhan pribadi, kebutuhan di rumah atau juga kantor atau kebutuhan keluarga atau orang terdekat juga ya. Yang pasti di Alfamidi banyak banget promonya, dan untuk sekarang ini aku pengen kasih tahu kamu salah satunya ada promo harga spesial produk baru di Alfamidi, dan jangan sampai terlewatkan ya. Sekarang udah hadir ada Hometown Yogurt Squeeze Honey Pineapple 110 gram dan juga ada Hometown Yogurt Mix Berries 110 gram dengan promo harga spesial itu hanya Rp9.900 aja. Sekarang lagi udah hadir Hometown Yogurt Squeeze Honey Pineapple 110 gram dan juga Hometown Yogurt Mix Berries 110 gram dengan promo spesial harga hanya Rp9.900. Atau kalau sahabat suara pengen tahu ya promo harga spesial produk baru di Alfamidi yang lainnya atau promo lainnya juga, cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Jadi buruan datang buat belanja di Alfamidi. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer. Hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: musik pilihanmu.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, bener gak sih kalau semua orang itu pasti butuh yang namanya kepastian? Pengennya sih dijauhin ya dengan rasa-rasa menunggu lama gitu kan. Apalagi misalkan kita nih lagi nonton film atau drama favorit kita, terus tiba-tiba buffering. Aduh, males banget, bikin pusing, bener gak? Tapi tenang nih, ini ada solusinya. Anti pusing pas kita tonton. Dan juga kamu ini harusnya wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhanmu dan juga terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu nih, sahabat suara. Dan juga misalkan nih, mau maraton drakor atau series atau film atau variety show ya. Nah, ini bisa semua. Jangan takut untuk nge-lag, tenang ya. Kan untuk beli paketnya itu gampang banget. Pilihan di Simpati itu banyak banget. Jadi langsung aja ya, pilihnya dari Simpati sekarang juga. Rasain sensasi nonton yang pastinya lancar, no buffering, seru dan juga pasti Simpati. Dengan syarat dan ketentuan tetap berlaku.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semua keseruan Iswara. Dengar follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Okay, let's go.

0: tepatnya Suara Marga Indonesia. Iswara. Di sini tempatnya Suara Marga Indonesia.
1: Iswara.
2: Tetap ngulang ya.
3: Iya, ini banyak terjadi emang yang main poker, main karambol, main gaple itu ada
2: jalur-jalurnya
3: ada
2: tuh.
3: Ada jalur dan tempat-tempat tersendiri di setiap kampus.
2: Iya, tapi memang kehidupan kampus tuh bisa dibilang seru banget gitu ya, Jel ya. Yes. Di mana kita bisa nemu circle-circle yang ternyata nyambung banget.
3: Betul.
2: Udah gitu memusuhi guru yang sama, dosen yang killer.
3: Iya,
2: kita musuhin bersama
3: bisa gitu. Juga. Ada juga yang sampai sekarang itu mungkin ya masa kuliah tuh berapa sih 4-5 tahun. Tapi ada juga mahasiswa-mahasiswa abadi. 10-11 tahun gitu yang akhirnya udah mesti DO-DO. Banyak lah kalau kayak
2: banyak
3: gitu
2: sih.
3: Iya kan?
2: Masih adakah yang perlu dibacakan?
3: Sudah selesai. Yuk, yang penting sekarang jangan pada absen-absen lagi. Lah yang ngomong yang jarang masuk.

0: Kasih Suara Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Gil dan Reza. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

0: sakit, main kemanapun, itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
1: Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
2: Ada Eki.
1: Halo. Selamat pagi, Eki.
0: Pagi.
1: Eki. Pagi di mana lo?
0: Lagi di jalan mau ke kantor.
1: Eki, gimana Eki? Klarifikasinya Eki?
0: Oh iya, jadi satu perusahaan itu kan punya partner.
1: Oke.
0: Okay. Partnernya ini cowok. Nah, okay. Si cowok ini itu ketahuan skandal so-so.
2: Wow. Aduh. Ada perselingkuhan.
0: Betul.
1: Aduh. Nah, kayak gini seru nih, kayak gini-gini paling seru nih. Terus, yeah. Terus.
0: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi, ini terkesan langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor, sampai area sebelah pun ngedenger. Jadi tuh setiap mau visit, main kemanapun, itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
2: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada di tim elu.
0: Betul, dan jadi, orangnya diam, gak mau ngomong.
2: Elulah yang ketempaan suruh klarifikasi.
1: Nah, lu ikut betul, klarifikasi atau lu bilang, ah gue gak mau ngomong yang macam-macam, gue takut salah, gitu atau gimana?
0: Ngambil jalan tengah sih.
1: Apa
0: jawabannya
1: tuh?
0: Jawabannya adalah, kurang tahu sih, tapi tanya langsung deh, gitu.
1: Oh ya bener, iya. pasang badan, malah balik badan.
0: Beda kalau misalnya ngobrolnya sama temen deket.
2: Kalau sama temen deket, lu ceritain semua.
1: Oh, kalau sama temen dekat gimana?
0: Gue gak nyangka banget tau kalau dia kayak gitu.
1: Hey, rumpi kamu Eki.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara Warga Indonesia.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes, ini adalah salah satu lagu yang sering banget di request.
0: Yes.
1: Teh hijau.
0: Teh orange.
1: Enggak dong, teh hijau dong. Ya, sama seperti baju aku dan Agoy di hari ini.
0: Cie.
1: Kita hejo-hejo.
2: Gak kapel dia, tumben gak kapel dia nih.
3: Eh, dalam gue hijau.
2: Oh iya.
1: Oh gitu? Hah?
3: Hari ini doang. Dalam gue hijau.
1: Oh,
3: iya,
1: oh,
3: jadi iya. Kita sebenarnya sama.
2: Oke.
1: Okay.
2: Dalamnya
3: sama-sama cucu Nabi Adam.
1: Oh. Bingung enggak lo mau kemana? Tunggu, gue lagi cari dalamnya ijo.
2: Cucu Nabi Adam. Mulai kesurupan Aldi Taher gitu.
1: Kayaknya paling cocok emang
2: berlumut. Bang Aldi dia.
1: Berlumut dong.
2: Jangan. Tapi kok suara gue enak banget ya di
3: kenapa
2: ini ya?
1: Iya,
3: sama aja tau.
2: Tapi sama aja ya.
3: Iya.
2: Tapi di kalian sama aja.
3: Jadi iya.
2: Juga ya.
3: Sama-sama iya, sama-sama.
1: Mulai pasif yang dibahas tuh pasif runner bukan pasif agresif.
0: Jadi terima kasih banyak ya sahabat suara ya. Sudah bersama-sama dari jam 4. Udah gitu ikutan topik juga. Terima kasih banyak.
1: Thank you juga buat Ayam Geprek tiba-tiba.
0: Yes.
1: Pokoknya malam hari ini dinner kami disponsori dengan baik oleh Ayam Geprek tiba-tiba.
0: Kalau bisa UMKM tiap hari lah.
1: Ya gak bisa lah.
0: Jadi kagak usah masak, orang rumah.
1: Steak olive 40.
2: Kan dibacain kan.
3: Lu tahu gak yang namanya gratisan itu semua juga mau.

0: Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.

0: Apa? Diskon 5%?
1: Wow, lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

0: ada cerita di balik nama kamu nggak sih, namanya Akira? Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
1: Peralatan elektronik.
2: Atau orang tuaku mungkin suka anime kali ya.
0: Oh, anime. Iya iya iya iya.
1: Akira. Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
2: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
1: Ya, ramai.
2: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Nah, aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, ternyata di samping aku tuh ini ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awal tuh digantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
0: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
2: Pegangan tangan, panjang jalan. Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
0: Sumpah, Akira, kalau gue ada di situ, sumpah gue langsung kasih back sound. Tet, tenet, tet, tet.
1: Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, set, kena tangannya Akira dong.
2: Terlalu sering ya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
1: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu. Bapaknya kemana, kamu kemana gitu. Cami tukeran nomor handphone kan?
0: Tukeran nomor handphone sekarang ya, makanya.
2: Untung aja nggak turun di stasiun yang sama sih.
0: Oh untungnya. Oh. Kalau nggak salah akhirnya sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
2: Ya, sih, kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih?
0: Sikat Akira.
3: Gak mau kelewatan kan?

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Istuara.
0: Suara warga Indonesia. Suara.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. It's 8 p.m. It's time for Nongkrong.

suara warga Indonesia ditemenin sama Beryl Rasan Davi di nongkrong bareng Beryl. Hey, baca-bacain respon dulu di WhatsApp lah. Soalnya ini ada sahabat suara nih yang laporan juga di WhatsApp nih, katanya udah sampai rumah abis dari kantor di Sunter. Wih, kayak bapak gua dulu kantor di Sunter. Lu buset, kerja keras seorang bapak ya. Dulu waktu gua SD, rumah di Bekasi. Rumah di Bekasi Barat tuh ya. Kantor

0: Sudirman Rak. Mudah-mudahan macetnya cuma di jalan ya. Kalau emang macet, jangan sampai kehidupan lu ikutan macet. Ada. Nina dari Bekasi. Udah sampai rumah tadi, tapi udah keluar lagi karena kita mau makan nasi Padang. Gue dan pacar gue. Nih, ini adalah namanya malam yang tepat, guys ya. Nasi Padang sama pacar. Nasi Padang kan dimakan, pacar kapan dimakan? Gak bisa ya, gak bisa. Karena kan gak bisa, kita bukan kanibal. Masa makan pacar? Dito dari Bandung, lagi sendirian di kosan nonton TV. Nah, sama kayak gue, seharian nih, gue kan kerja malam ya. Terus gue sisanya WFH gitu lah. Tadi sempat ke coffee shop buat ngerjain IP lain sama teman gue. Pulang dari situ udah nonton TV aja, seharian nonton TV aja. Dan gue sempat mikir kayak, hari-hari belakangan ini tayangan TV tidak ada yang bagus-bagus ya. Karena kita disajikan berita-berita buruk terus. Siapa yang setuju? Lagi sedang tidak ada berita baik dari negara kita tercinta ini, sahabat suara. Gue jadi rindu program-program TV yang baru, yang dulu gitu. Semoga bisa comeback sekarang kayak Jalan-Jalan Men, itu program TV bukan? Seru sih itu, jujur itu seru. Terus apa ya program-program TV dulu? It Bulaga, yeay, It Bulaga tuh seru banget cuy. Walaupun kita cuma nonton dari layar kaca, tapi energinya tuh tersalurkan gitu.
1: Ya, ya, ini, ya, bukan, gak usah teriak-teriak.
0: Dan gue jadi mikir deh, sahabat suara, sekarang masih ada gak sih program TV yang bikin kita rela nungguin jam tayangnya gitu? Dulu kan beda banget ya. Ada acara yang kalau mau nonton, kita tuh harus tahu jam berapa, channel berapa. Ingat banget 10 Global TV, channel 11 TV One. Wah, oh, salah. Trans TV itu setahu gue channel 2. Iya gak? Apa TV kita beda? Gue malam ini pengen nanya dan nostalgia sedikit lah sama lo, sahabat suara. Kira-kira ya, program TV jadul apa yang lo harap comeback di zaman sekarang? Coba lo inget-inget lagi masa-masa indah lo dulu, hanya dengan nonton TV, makan, main sama teman, terus pulang ke rumah diomelin emak. Nah, coba kasih tahu ke gue, kira-kira program TV jadul apa yang lo berharap comeback sekarang? Masuk di 0816 114 1014.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, Suara Warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Iswara
1: memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.
0: Dari yang trending sampai yang selalu jadi anthem.
1: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Iswara Jakarta, 105,1 FM Iswara Bandung, 88,7 FM Iswara Jogja, 98,3 FM Iswara Medan, 96,0 FM Iswara Makassar, 90,1 FM Iswara Banjarmasin, 90,2 FM Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
0: Iswara,
1: suara warga Indonesia.
2: Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa nih kalau di jam 7 pagi, walaupun lewat 1 menit nih sahabat suara, aku seperti biasa akan ngembul hadir temenin kamu di suara seluruh sampai dengan jam 9 pagi saja ya. Jangan lebih sahabat suara, karena aku cuma dibayar segitu ya. Kalau mau lebih silakan dengarkan radio lain aja ya, atau dengerin program lainnya juga di suara ya. Yang pasti buat hari ini di hari Kamis, selamat pagi buat kamu yang manis-manis, dan selamat pagi buat kamu yang pagi-pagi udah berpenampilan klimis ya. Yang paling penting hari Kamis, ayo kita optimis, kita tinggalkan yang namanya pesimis ya. Oke. Yang pasti seperti biasa sahabat suara menemani kamu beraktivitas di pagi hari ini sambil berkendara juga ya. Dan semoga hari ini lancar luncur aktivitasnya. Yang puasa Senin Kamis semoga lancar luncur juga. Yang hari ini padat banget semoga aman-aman aja ya. Dan jangan lupa sahabat suara, aku ingatkan berkali-kali untuk selalu jaga kesehatan. Kalau misalnya banyak kerjanya di luar, jangan lupa pakai masker, karena pagi hari ini kabut asap Palembang cukup pekat ya, dan benar-benar berasa banget. Jadi jangan lupa, sekali lagi itu ya pesan dari aku ya. Yang lagi sakit juga untuk hati-hati ya. Langsung ke dokter aja nih sahabat suara buat berobat. Karena jangan sampai nanti gara-gara kabut asap jadi tambah parah nih ya sakitnya kita ya. Oke. Aku lagi live TikTok nih sahabat suara di akun pribadi aku. Mau nyapa dulu selamat pagi. Ini ada Randy Serenia. Thank you ya Randy Serenia ya. Requestnya Dewa 19 Roman Picisan. Oke, nanti ngantri ya. Ada Opium Fam, katanya bang kamu tidur di studio kah? Iya benar, memang di radio ini ada mes ya, Opium Fam ya, jadi dibuka juga. Jadi aku tidur di mes radio ini dipotong gaji gitu, jadi gak perlu bayar gitu ya, tinggal potong gaji aja gitu. Kata Opium Fam, gimana bang tanggapanmu soal harga kebutuhan pokok kayak BBM segala macam naik, buset ya, berat nih pagi-pagi bahasannya. Halo buat Arya Wicaksana juga, bang kenapa hukuman pelangsir BBM lebih berat ketimbang koruptor? Buset. Gak usah bahas-bahas berat-berat ya, mohon maaf ya. Halo Randy Serenia, asap kebakaran di Borang semalam parah banget bang. Oh ya, buat rumah yang kamu dekat-dekat lahan-lahan ini hati-hati juga ya. Halo Yosop, hahaha kenapa hahaha ada Gegep juga ya, ada Scotty Hoti, buset pemain Smackdown zaman dulu ya Scotty Hoti. Ya deh, thank you udah nongol di TikTok aku sahabat suara ya. Oke, kalau gitu aku langsung buka siaran pagi hari dengan 3 lagu yang insya Allah bisa bikin kamu nyanyi di perjalanan.

Yang pertama nih sahabat suara, ada pilot dengan "Sepanjang Hidupku Hanya Ingin Bersamamu". Ya, kita nostalgia buat pagi hari ini ya.